0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
3: Enggak.
2: Oi, Ran!
4: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
2: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
4: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
2: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
4: Mau dikemanain nih sampahnya?
2: Ini? Aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
4: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
2: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
4: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
2: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
4: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
2: Ya udah, iya.

manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Nah teman Pradwek, bagaimana tadi dengan salah satu teknik yang bisa kamu lakukan dengan 1 menit aja nih teman Pradwek? Kamu bisa mulai termotivasi lagi untuk melakukan berbagai macam aktivitas kamu di hari ini dengan ritual one minute win. Jadi setelah sampai ke tempat tujuan, entah itu di sekolah ataupun tempat kerja kamu nih teman Pradwek, kamu mulai deh mencatat dulu hal-hal apa saja yang bisa kamu syukuri, yang menjadi sebuah pencapaian nih teman Pradwek yang sudah kamu lakukan kemarin. Nah berarti dengan itu kamu bisa mencapai target-target yang kecil sampai yang besar untuk hari ini. Dan pastinya juga kamu tambah semangat lagi nih teman Pradwek untuk mencapai itu semua ya. Apalagi nih pagi hari ini sudah cukup cerah dan mudah-mudahan kamu juga kembali bertenaga, berenergi nih teman Pradwek. Jangan lupa untuk sarapan ya, itu sangat penting untuk biar kamu tetap fokus nih teman Pradwek. Terus juga biar ada tenaganya lah tentu ya, jadi kamu gak gampang ngantuk dan gak gampang capek. Gak yang harus satu porsi besar makannya, cukup yang kecil-kecil aja. Kalau misalnya ada buah potong, boleh deh makan buah potong. Kalau misalnya ada bubur ayam, boleh deh bubur ayam ya. Tapi kalau bisa sih jangan terlalu berat, nanti yang ada kamu pagi-pagi udah ngantuk duluan nih teman Pradwek. Oke, nanti masih ada dengan berbagai informasi lainnya karena dihadirkan untuk kamu di Spades. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pintu teater satu.
2: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
3: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: Sal, ada yang salah sama omonganku?
6: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

masih di Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang lagi sibuk-sibuknya nih, sudah mulai kembali beraktivitas ya. Yang pasti ini teman Pradua itu harus kamu apa ya, pasangkan niat dalam diri untuk bisa bisa moodnya bagus. Termotivasi nih maksudnya, kok tiba-tiba lupa ya bilang termotivasi. Tapi kalau misalnya memang nih di tempat aktivitas kamu ada seseorang yang bikin kamu kesel, jengkel nih teman Pradua, itu lumrah sih, biasa. Di mana-mana juga ada seperti itu teman Pradua. Tidak hanya di tempat kerja, mungkin di kelas, ya di kampus, apalagi orang-orang yang suka kayak ngeklaim ide kita. Waduh, itu memang kayaknya perlu hati-hati dan juga waspada banget nih teman Pradua. Jadi memang kita kesel banget ya ketika ide atau juga hasil kerja keras yang sudah kita curahkan tiba-tiba diklaim aja sama orang lain nih teman Pradua. Dan pasti situasi ini beberapa orang adalah yang mengalaminya ya. Dan itu juga bisa mempengaruhi motivasi kamu dalam beraktivitas untuk memperdua. Tapi kamu tidak perlu khawatir karena ada beberapa cara nih yang cukup elegan. Kamu jangan barbar gitu ya menegurnya. Dan cara ini cukup strategis untuk menghadapi rekan kerja atau juga partner atau juga teman itu memperdua yang suka ngeklaim hasil orang lain. Jadi sambil juga kita tetap menjaga profesionalisme kita dan melindungi kontribusi kamu di tempat aktivitas teman Pradua, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk menegur yang suka banget nih ngeklaim ide kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Gali lagi logi.
4: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
5: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
4: Ih,
5: amit.
4: Eh, getok dong palanya.
5: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
4: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
5: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
6: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif yang gak nih?

nih teman berdua ya. Jadi kalau misalnya kamu suka kesel banget dengan orang yang kayaknya tuh ngerasanya apa ya, pemikiran kita tuh menjadi sebuah ide dari dia nih teman berdua, cuman di ya dimodifikasi sedikit lah ya. Nah kalau kamu mengalami hal seperti ini teman berdua, ketika kamu menghadapi teman yang suka banget ngeklaim dengan hasil ide kamu nih teman berdua, langkah awal yang bisa kamu lakukan adalah ini, jangan marah-marah, jangan mencak-mencak nih teman berdua. Kita tetap harus elegan ya untuk menghadapinya. Jadi ketika kamu menghadapi hal seperti itu teman berdua, kamu bisa menenangkan diri dulu dan mengevaluasi situasi secara objektif ya. Jadi sebelum reaksi teman berdua, coba tanyakan dulu kepada diri sendiri, seberapa pentingkah hal itu? Apakah mungkin ada kesalahpahaman? Dan siapa saja sebenarnya mengetahui kontribusi kamu? Terus bagaimana struktur hubungan kamu dengan rekan kerja kamu atau juga dengan partner kamu tadi nih teman berdua? Dan yang gak kalah pentingnya, apa tujuan jangka panjang kamu di tempat kamu beraktivitas, entah itu lagi kerja ataupun di organisasi ini teman berdua. Jadi setelah kamu memahami alasan dibalik tindakan teman kamu yang suka ngeklaim tadi nih teman berdua, ngeklaim hasil kamu nih teman berdua, itu juga bisa membantu kamu merespon dengan lebih bijak. Jadi seseorang yang mengklaim pekerjaan orang lain mungkin melakukannya karena kurang percaya diri atau juga dapat tekanan dari atasan atau keinginan kuat untuk mendapatkan pengakuan yang lebih dari orang lain nih teman berdua. Jadi dengan memahami latar belakang ini, kamu bisa menyikapi situasi tanpa harus langsung bereaksi secara emosional ya. Terus juga untuk menghindari pencurian ide ini atau juga klaim hasil kerja kamu nantinya di masa depan nih teman berdua, itu sangat penting untuk mengambil langkah yang proaktif. Jadi cara yang paling tegas adalah dengan mendokumentasikan apa-apa yang kamu lakukan, setiap tugas atau juga proyek yang sudah kamu selesaikan. Jadi dokumentasi ini bisa berupa catatan tertulis, email konfirmasi, atau juga pelaporan pekerjaan secara berkala kepada atasan. Dan ini juga sangat berfungsi teman berdua sebagai bukti transparan atas proses kerja kamu.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja, aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini dengerin.
1: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah, termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

penyelesaian sebuah tugas, tiba-tiba diklaim bahwa hasilnya itu adalah hasil pemikiran yang teman berdua. Jadi memang untuk bisa menghadapi partner atau juga rekan kerja yang suka ngeklaim hasil kita nih teman berdua, kamu harus bisa menghadapinya dengan lebih elegan, lebih cakep gitu ya. Jangan langsung barbar, biar tahu nih kelasnya seperti apa nih teman berdua. Jadi kalau misalnya tadi kamu sudah yakin ya untuk bahwa insiden ini bukan kesalahpahaman, jadi langkah elegan berikut yang bisa kamu lakukan adalah bicara langsung secara private dengan rekan kerja kamu atau juga yang bersangkutan nih teman berdua, dan gunakan komunikasi yang asertif, jujur, tegas, dan terbuka sambil tetap menghargai hak dan juga perasaan orang lain. Nah, mengembalikan kredit profesional tidak harus dilakukan dengan cara yang kompetitif, karena sering sekali cukup dengan membawa percakapan kembali ke data dan juga proses. Misalnya, kamu bisa mengatakan bahwa senang sekali ide ini diapresiasi. Waktu saya menyusun konsep awalnya, fokus saya memang apa gitu ya. Atau untuk proposal ini, aku tuh udah siapin sejak minggu lalu. Mungkin kita bisa cek ulang dokumennya apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak nih teman berdua. Jadi kalimat ini bisa menunjukkan kontribusi kamu dengan tegas tapi tidak menyerang ya. Dan kalau misalnya komunikasi langsung tidak membuahkan hasil atau juga situasi mulai mengganggu produktivitas kamu, jangan ragu ya untuk melapor masalah ini kepada manajer atau juga pihak HRD atau juga kepada orang yang bersangkutan, orang-orang yang terlibat dalam proyek tersebut. Dan siapkan semua detail yang dibutuhkan, fokus pada bagaimana tindakan partner kamu tersebut dalam menghambat perkembangan kamu nih teman berdua. Jadi penting untuk menyampaikan hal ini tanpa terkesan mengadu.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Are you on your way?
4: Ya elah Inggris, gua udah jalan, bentar lagi nyampe.
3: I have your location. You haven't even left.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Oke, teman Pre 2. Jadi nih memang agak sedikit apa ya? Penuh kesabaran dalam menghadapi orang-orang yang enggak rasa kayaknya tuh ide atau juga hasil yang sudah maksimal ini adalah hasil pemikiran mereka. Padahal ini juga merupakan sebuah pemikiran kamu yang luar biasa, ide-ide kamu yang sudah kamu apa ya, tuangkan nih ke dalam proyek tersebut. Jadi agar tidak terjadi kesalahpahaman dan juga tidak terjadi sebuah perselisihan nih teman Pre 2, setelah kamu sudah mendokumentasikan mungkin ya segala apapun yang kamu lakukan nih teman Pre 2 dalam sebuah proyek yang dikerjakan tim gitu ya, dan sudah kamu komunikasikan juga tapi belum menemukan juga hasil akhirnya, yang pasti pada akhirnya reputasi profesional kamu juga dibangun dari konsistensi, kualitas kerja, dan juga integritas nih teman Pre 2, termasuk cara kamu menghadapi konflik ya. Jadi jangan terlalu memusingkan apa yang dilakukan oleh partner kamu, rekan kerja kamu, karena lebih baik dialihkan pikiran kamu untuk fokus pada diri sendiri dan selesaikan tanggung jawab teman Pre 2. Sebagai pemegang master ide ini, kamu memiliki kemampuan untuk mengembangkan ide dasar yang sudah dicuri menjadi sesuatu yang lebih hebat, dan tunjukkan bahwa kamu itu masih memiliki banyak ide brilian nih teman Pre 2. Jadi tetaplah bersikap profesional dan hindari perdebatan panjang atau membalas dengan cara yang sama gitu ya. Kamu bisa membatasi interaksi dan juga informasi pribadi dengan rekan kerja kamu, cukup sebatas masalah pekerjaan saja, karena semakin sedikit mereka tahu tentang kehidupan pribadi kamu atau juga rencana penting kamu, itu juga akan semakin sedikit juga nih bahan bagi mereka untuk mengklaim atau menyalahgunakan informasi dari kamu teman Pre 2.

0: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Mas Fede, di cuaca yang tidak menentu saat ini teman berdua. Jadi mungkin sering sekali kita menemukan ketika pagi cuaca panas, terus sorenya tiba-tiba hujan, atau sebaliknya teman berdua. Jadi fenomena cuaca yang berubah-ubah dalam waktu singkat ini sepertinya disebut dengan cuaca ekstrim atau cuaca yang tidak menentu. Dan kondisi ini juga bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari perubahan musim hingga perubahan iklim yang terjadi secara global. Nah, akibatnya aktivitas sehari-hari juga ikut terganggu teman berdua. Jadi untuk sesi terakhir kali ini di Spada, Nadia mau ngajak teman berdua supaya tetap aman, nyaman, dan siap menghadapi perubahan cuaca kapan saja. Jadi kalaupun cuaca lagi tidak menentu, kamu sudah siap nih teman berdua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
3: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih

itu teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, dengan cuaca yang suka banget berubah-ubah nih teman berdua, dan kita juga harus waspada nih. Kenapa? Karena cuaca yang tidak menentu ini bisa membawa beberapa resiko. Jadi menurut informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika, perubahan cuaca yang terjadi secara cepat itu bisa meningkatkan potensi hujan lebat, terus juga angin yang cukup kencang, petir hingga genangan atau juga banjir di beberapa wilayah nih teman Pradua. Selain itu juga tubuh kita juga perlu beradaptasi dengan perubahan suhu yang terjadi dalam waktu singkat. Apalagi di Kota Pekanbaru kalau udah panas-panas banget ya kan. Nah, tiba-tiba hujan, nah itu tuh bisa membuat daya tahan tubuh kita menjadi menurun, sehingga kita lebih rentan mengalami yang namanya flu, batuk, demam, atau juga kelelahan. Nah, karena itu teman Pradua penting bagi kita untuk selalu mengikuti informasi perakiran cuaca dan tidak menganggap remeh perubahan cuaca yang terjadi di sekitar kita. Karena semakin cepat kita mengetahui kondisi cuaca, kita juga semakin siap nih untuk mengantisipasi berbagai resiko yang mungkin muncul. Barangkali kamu yang tadinya anggap sepele, ah kan nih panas banget nih, gak mungkin hujan gitu ya, lalu kamu gak bawa namanya jaket atau juga jas hujan, akhirnya tiba-tiba hujan teman Pradua. Jadi kalau misalnya kamu melihat perakiran cuaca, setidaknya nih kurang lebih kayaknya 85% akurat ya. Jadi kamu bisa mempersiapkan diri kamu dalam menghadapi berbagai cuaca.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Dalam warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
1: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
1: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
4: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Pradua, jadi memang untuk menghadapi cuaca nih teman Pradua, untuk saat ini memang harus kita waspadai. Belum lagi kalau misalnya tiba-tiba hujan, wah setelah tubuh tadi kena cuaca yang cukup panas, tiba-tiba diguyur hujan, itu kan memang membuat tubuh kita tuh menjadi kehilangan kontrol atas suhunya, yang sudah mungkin dari siang udah panas, tiba-tiba jadi diguyur hujan gitu teman Pradua. Ini apa yang harus kita lakukan ketika cuacanya pergantiannya cukup drastis seperti ini teman Pradua? Yang pertama, kamu harus selalu bawa perlengkapan sederhana seperti payung atau juga jas hujan nih teman Pradua. Tentunya ketika kamu beraktivitas di luar ruangan ya. Jadi barang kecil ini bisa membantu kamu ketika hujan datang tiba-tiba. Dan selanjutnya kamu juga pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dengan baik. Jadi saat cuaca panas, kebutuhan cairan tubuh meningkat. Jadi jangan tunggu haus baru minum nih teman Pradua, tapi sebisa mungkin kamu atur durasinya biar tetap terasup cairan ya di tubuh kita. Nah ketiga, kamu siapkan pakaian yang sesuai dengan kondisi cuaca. Jadi kalau misalnya cuaca sedang tidak menentu, kamu tetap membawa jaket yang ringan-ringan aja, jangan yang tebal-tebal banget. Dan ini bisa menjadi sebuah pilihan tepat ya. Berikutnya, kamu juga bisa simpan nomor darurat atau juga pantau informasi cuaca dari sumber resmi. Hindari menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, karena ini juga bisa menimbulkan sebuah kepanikan ya. Dan yang tidak kalah penting teman Pradua, kamu bisa memeriksa kondisi lingkungan sekitar rumah. Pastikan saluran air tidak tersumbat agar resiko genangan atau banjir bisa diminimalkan ketika hujan deras turun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
3: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi tunggu, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
2: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
3: Plastik gorengan. Yang ini styrofoam bekas kopi.
2: Emang ngaruh ya?
3: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
2: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
4: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
5: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

cuaca tidak bisa kita kendalikan kayak avatar. Tapi kita bisa mempersiapkan diri agar tetap nyaman, aman juga dan menghadapi perubahan cuaca yang terjadi sewaktu-waktu nih teman berdua. Mulai dari membawa perlengkapan sederhana, menjaga kesehatan, memantau informasi cuaca, hingga peduli terhadap kondisi lingkungan di sekitar. Jadi semuanya ini juga merupakan langkah kecil yang bisa memberikan dampak yang cukup besar bagi keselamatan kita. Yang perlu diingat teman berdua, kesiapsiagaan bukan berarti takut berlebihan, tapi bentuk kepedulian terhadap diri sendiri dan orang-orang yang di sekitar kita. Oke, jangan kemana-mana, setelah ini Nedi temani kamu teman berdua di Pro 2 Hitlist ya, 1 jam hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kalau bisa bergabung di line WhatsApp Pro 2 di 0811 760 0884.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
3: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

10 lebih 11 menit hari ini. Saatnya kamu bisa dengarkan lagu favorit kamu melalui WhatsApp Radio di 0811-7600-884. Jangan lupa ketik nama, spasi alamat kamu, dan juga spasi request mau dengerin lagu apa. Indonesia mancanegara, nanti langsung nanti puterin kalau ready untuk hari ini teman Pradua di playlist Pradua ya. Jadi buruan aja untuk kamu bergabung di Pradua Hitlist bareng Nadia nanti hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
5: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Kita mau Pradua, Nadia mau menyapa dulu nih yang sudah masuk di WhatsApp Pradua. Ada beberapa orang yang sudah ngantri mau dengerin lagunya Sabrina Leonor dengan Haha. Lagu ini di request sama Caca Seca ya. Terus juga ada Nurul. Lalu ada wah gak ada namanya lagi. Oke deh. Dan nanti juga ada Nadia puterin lagunya Gea Indrawari yang seribu kali. Spesial untuk Mas Agung. Apa kabar? Mas Agung yang ada di Wadiagraha 1 Pancoramas Jalan Jalan Srikandi ya. Salamnya untuk wah rame banget nih, ada Lili, Tifa, Risa, Abi, Amran, Gibran, Dito dan semuanya ya. Oke deh, terima kasih banyak untuk Mas Agung, nanti lagunya ditunggu ya. Akan diputarin langsung setelah lagunya Haha dari Sabrina Leonor nih teman Pradua. Untuk kamu silakan aja yang mau kembali request, bukan kembali request, yang belum request mau request. Nah dia terima di WhatsApp Pradua di 0811 760 0884. Jangan lupa namanya ya, diketik biar enak menyapanya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Sebuah single dari Robin dengan Hani ini teman Pradua. Sudah hampir jam 11 siang, nanti pamit ya. Karena setelah ini ada Tifa, jangan khawatir. Lo bisa bergabung kembali nanti di WhatsApp Pradua ataupun juga melalui Instagram Pradua di @pradua_pku. Lo bisa langsung aja mampir di Instastory Pradua nih teman Pradua. Kira-kira kamu dengerin lagu apa nih siang hari ini yang bisa menambah semangat kamu menjelang siang ya. Oke, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih menyenangkan teman Pradua. Dan semoga berjalan dengan baik. Dan juga semoga informasi yang Nadia hadirkan juga bisa bermanfaat untuk kamu. Ya, kita ketemu lagi di lain waktu. Selamat siang dan sampai jumpa. Jangan kemana-mana, pastikan terus masih bersama RRI Programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri. Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, saya setelah sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok secek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

88.4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ada Tifa di sini yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 6 sore ya. Pasti dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan yang akan menemani waktu makan siang kamu, waktu ngopi sore kamu, ataupun waktu perjalanan pulang kamu di hari ini teman Pro 2. Tepat pada pukul 11 lewat 11 menit. Wow, keren banget 11.11 di hari ini teman Pro 2. Tapi ya untuk hari ini kita bakal lanjutin lagi di Pro 2 Hitlist. Masih ada 1 jam lagi buat kamu bisa request lagu kesukaan kamu teman Pro 2. Tadi 1 jam sudah bersama dengan Nadia. Tifa mau bacain lagi lanjut lewat WhatsApp kali ya. Halo Kak, selamat siang. Request lagu baru Kendris yang judulnya Semesta Dong, lagunya enak banget. Untuk nemenin siang apalagi pas lagi banyak pikiran dan butuh tempat buat bercerita. Semoga bisa diputar ya Kak. Salam buat semua pendengar dan keluarga di rumah. Terima kasih. Ini dari siapa nih? Dari Sylvia Putri Nurul Falah. Oke, Sylvia katanya mau dengerin lagunya Kendris. Kita cari dulu Kendris-nya di playlist. Tapi Kendris ada dua lagu nih, yang Masih Seperti Dulu sama Sakit Hati. Jadi kita puterin yang Masih Seperti Dulu kali ya. Untuk lagu terbarunya belum masuk di playlist kita. Next lagi ini ada Selamat Siang Pro 2 Hitlist yang juga izin request lagunya Remuk Enggi Carvalho dan dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Enggi seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oke, kita coba cek dulu kali ya. Dari Enggi yang Remuk. Oke. Dua lagu ini dulu kali ya kita puterin. Nanti next ya buat kamu yang belum request, langsung aja menuju WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru 0811760088 atau bisa juga kamu requestnya lewat Instagramnya Pro 2 Pekanbaru. Ini dia Kendris, Masih Seperti Dulu.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: dilebay. Apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Soko Nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas, sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas, bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden.

Bahkan sang pengendali sapi juga ikut menari, lengok-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

Demam Pro 2, lanjut lagi ya. Ini tipe mau bacain dulu, kalau tadi udah dari WhatsApp, kita meluncur ke Instagram dulu. Sudah ada beberapa yang request. Oh, oke. Ada yang mau request lagunya Salma Salsabil dengan Hachu. Ini dari Muji Ono Azwar. Oke. Salma Salsabil Hachu, next-nya lagi ada Dewi Kurnia 53, katanya mau request lagu Fajar Nur Sembutan Paku. Terima kasih Kak. Dua lagu ini ya kita puterin. Terus ada lagi ternyata yang berbeda. Ada Frasa Hati Nol, katanya mau request lagunya Drama Otentik. Oke, ini adalah band dari Pekanbaru ya teman Pro 2. Buat kamu mungkin yang cari-cari band yang udah punya karya, ada nih salah satunya Drama Otentik. Ya emang banyak sih band-band di Pekanbaru gitu ya. Tapi ada Drama Otentik, beberapa nih yang request juga. Katanya mau request yang lagunya judulnya Lega. Oke, tiga lagu ini dulu, baru nanti kita lanjutkan lagi. Dan kalau kamu masih mau request, masih bisa kok, masih sampai jam 12 yang ini. Silahkan langsung aja menuju WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru 0811-7600-884, atau langsung aja deh ke Instagram-nya Pro 2 PKU. Jangan lupa untuk follow juga Instagram-nya Pro 2 PKU. Ini dia Hatsal Masal Sabil Hachio.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Gak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, Agus. Mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

Kalian tahu nggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Teman Pro 2, kita masuk di sesi terakhir untuk Pro 2 Hit List. Dan kita mau cek-cek lagi warga WhatsApp apakah ada. Masih belum ada rupanya. Karena tadi udah dibacain sama Nadia di sesi awal ya. Kalau gitu Tifa mau nyapa dulu warga Instagram. Warga Instagram banyak nih katanya. Cegil tadi udah diputerin belum ya sama Nadia ya? Kita cek dulu kali ya Teman Pro 2. Cegil, hey salah, Nabila Takia. Kita puterin Nabila Takia buat kamu Teman Pro 2 yang request. Ada siapa ini? The Naps ya, oke okay. Terus juga ada yang request lagunya si apa ini, Mesa Hiram, Rindu Lagi. Oke okay, dua lagu itu ya untuk menemani waktu makan siang kamu. Ada Nabila Takia dengan Cegil dan Merindu Lagi dari Mesa Hira. Di Jumat Minggu tuh Merindu Lagi nih. Ada dua nih. Si Kila pengen Merindu Lagi. Terus kalau si Satilame katanya pengen yang di ujung minggu. Tapi kayaknya karena Tifa udah sebutnya tadi Merindu Lagi, udah kita puterin aja lah ya yang Merindu Lagi. Tapi di sela-sela dua lagu tadi nih ya, kayaknya kita mau selipin satu lagu dari Juicy Lucy yang terbaru deh. Ada judulnya Gurun Hujan. FYI lagunya rilis di Mei 2026. Masih baru banget nih. Jadi dua lagu ini akan Tifa puterin buat kamu Teman Pro 2. Tiga, sorry. Ada Nabila Takia, Juicy Lucy, dan Mesa Hira dengan lagu mereka. Ini dia Cegil dari Nabila Takia. Enjoy.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, Letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Mana?

Pro 2 kita cukupkan dulu untuk Pro 2 Hitlist. Thank you banget buat kamu yang udah request di hari ini. Next day kita masih ada lagi Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai dengan jam 12 setiap hari pastinya untuk menemani siang hari kamu. Dan nanti kita bakal lanjutkan lagi program Muda Kreatif untuk edisi hari ini dan bakal ada Sportpedia dari jam 1 sampai dengan jam 2. Stay tune di sini di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Teman Pro 2, sudah jam 12 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Waktunya buat kamu cari makan siang di hari ini. Kira-kira makan siang apa ya yang enak? Kayaknya siang hari ini Kota Pekanbaru sempat diguyur hujan ya, agak gerimis tadi sih ya. Tapi gak kelihatan ini dari dalam studio. Tapi gak apa-apa, mungkin ini juga menjadi salah satu pendingin ya, biar udara dan juga suasana itu gak terlalu panas angin badangkang ya teman berdua. Tapi di siang hari ini Tifa bakal temenin kamu sampai nanti jam 1 siang di Muda Kreatif. Informasi dari dunia UMKM, kemudian ekonomi kreatif akan Tifa share ke kamu. Dan kali ini informasinya dari usaha yang cukup-cukup menjanjikan juga, karena bahan bakunya tuh tersedia banyak di Indonesia sebagai negara tropis. Dan pastinya kalau kamu dengar kata pisang, mungkin yang kebayang cuma buah gitu ya, buah yang dimakan, ataupun pisang goreng gitu ya, ataupun juga keripik pisang. Tapi siapa sangka nih teman Pro 2, buah yang relatif terjangkau dan juga mudah ditemukan di Indonesia ini juga ternyata bisa jadi peluang bisnis yang menghasilkan jutaan rupiah. Bukan beberapa tahun terakhir, tapi ternyata emang usaha olahan pisang yang satu ini sudah ada sejak dulu gitu. Mulai dari usaha yang tadi Tifa sebutkan, pisang goreng, pisang coklat, pisang keripik pisang gitu ya. Bahkan sampai kreasi topping kekinian yang memang menarik perhatian banyak orang, itu menjadi salah satu daya tarik dari si buah pisang. Bukan cuma Minion aja yang suka pisang ya. Tapi ternyata teman Pro 2, bisnis olahan dari pisang juga bisa digeluti UMKM dari usaha yang memang menjanjikan ini. Dan kita bakal bahas tentunya dari usaha yang cukup kreatif, yakni adalah sale pisang. Nah, siapa yang suka sale pisang ataupun siapa yang pernah makan

وجنبني وجنبني وبني أن نعبد الأصنام.

ذي زرع بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.

0: on Pro 2 FM.
1: Panas. Panas banget hari ini. Padahal baru jam 9 pagi.
2: Iya nih. Katanya hari ini panasnya lagi ekstrim banget.
1: Pengen beli es krim aja lah.
2: Jangan. Kebanyakan es krim mengandung tinggi gula. Kalau dikonsumsi berlebihan, jadi bikin haus nanti. Panas-panas gini, bagusnya minum air putih dingin. Nih.
1: Segar juga ya.

Teman Pro 2, salah satu alasan sele pisang ini menarik buat dijadikan usaha, ini karena produknya emang udah dikenal masyarakat ya. Udah legend lah pokoknya. Dan kita tuh gak perlu mengedukasi pasar dari nol. Semua orang udah tahu sele pisang terbuat dari sale yang emang dipipihkan terus diolah gitu. Dan pastinya juga tantangannya ini malah datang dari gimana ngebuat produk kita terlihat lebih menarik dibandingkan dengan yang lain. Misalnya dengan menghadirkan kemasan yang lebih modern, varian rasa baru kayak coklat, keju, matcha, atau bahkan bisa dikasih hiasan-hiasan di atasnya kayak granola ataupun juga biji-bijian semacam kacang almond dan juga oat lah atau apapun itu ya yang menarik perhatian pasar gitu teman Pro 2. Pastinya ini juga bisa membuat sele pisang memiliki daya tahan yang lebih lama dibandingkan dengan beberapa jenis jajanan basah. Dan kalau kamu juga suka dengan sele pisang ini kan teksturnya tidak terlalu kering tapi tidak terlalu basah juga ya. Tentunya akan membuat rasanya juga semakin unik kalau kamu tambahkan dengan si granola tadi teman Pro 2. Tapi ada yang lebih penting lagi nih sebelum memulai usaha pisang sale ini. Ya ini adalah menentukan jenis pisang yang bakal digunakan. Karena emang pisang ini kan sangat mempengaruhi dari rasa, aroma dan juga tekstur yang dihasilkan ya. Beda jenis, beda juga rasanya. Gimana sih untuk mengetahui dari jenis-jenis pisang yang digunakan? Kita bahas sesaat lagi.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

Masih bahas dunia pisang, dunia Minion, karena kan ini favoritnya Minion, tapi kayaknya sale pisang ini merupakan kesukaan kamu juga lah ya. Dimana juga kualitas pisang tentunya bakal sangat mempengaruhi rasa, aroma, dan juga tekstur sale pisang yang dihasilkan teman Pro 2. Dan pastikan kalau kamu mau serius untuk memasok ataupun juga ingin usaha sale pisang, kamu juga bisa mencari dulu nih supplier dari si pisangnya. Kan bahan baku utama sale pisang ya of course pisang gitu ya teman Pro 2. Dan kamu juga bisa mencari tahu siapa target pembeli kamu, apakah anak muda yang suka cemilan kekinian, wisatawan yang lagi cari oleh-oleh khas, ataupun juga masyarakat umum yang menyukai makanan tradisional biasa. Dan pastinya kamu juga bisa menggunakan media sosial, di mana banyak produk lokal yang sukses bukan cuma karena rasanya enak, tapi karena tampilannya menarik dan juga aktif buat dipromosikan secara digital. Untuk proses pembuatan sale pisang sih ya, tunjukkan aja kualitas bahan baku kamu. Kamu juga bisa trial dan error gitu ya untuk bisa membuat rasa sale pisang khas buatan kamu sendiri. Karena cara sederhana ini bisa ngebantu meningkatkan kepercayaan dari calon pembeli teman Pro 2. Yang penting itu adalah jangan sampai kamu tuh berhenti untuk berinovasi ya, untuk tanpa menghilangkan cita rasa khas ya, jadi identitas sale pisang itu sendiri teman Pro 2. Dan tentunya juga dari cuma sale pisang aja kita jadi tahu ya gimana makanan tradisional itu bisa tetap relevan di tengah perkembangan zaman, di tengah banyaknya makanan-makanan yang modern gitu dengan bahan baku yang tentunya mudah ditemukan teman Pro 2. Jadi kalau kamu berpikir kalau usaha tuh harus selalu ngikutin tren viral, mungkin kamu bisa jadi nih salah satu pencetus dari tren viral itu sendiri. Kita cukupkan dulu teman Pro 2 muda kreatif kali ini. Semoga bisa nambah insight kamu ataupun juga kayak nambah ide baru kamu. Tring, aku bisa nih buka usaha sale pisang di Pekanbaru. Kayaknya belum ada ya. Mungkin bisa kamu geluti usaha itu teman Pro 2. Next kita bakal lanjut lagi di informasi olahraga di Sportpedia dari jam 1 sampai dengan jam 2. Stay tune di sini di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Apakah kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Teman Pro 2, sudah jam 13 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Waktunya kita masuk di program Sportpedia. Informasi dari dunia olahraga akan kita share ke kamu sampai jam 2 siang ini. Dan informasi pertama, Timnas Futsal Indonesia merilis daftar panjang 26 pemain untuk pemusatan latihan sebelum menuju Spanyol pada Agustus 2026. Ini pelatih kepala Hector Souto akan memantau mereka sebelum dikerucutkan menjadi 19 pemain final pada 13 Juli. Kalau dari 19 pemain, hanya 16 yang bakal diberangkatkan secara resmi ke Spanyol untuk mengikuti rangkaian TC. Dan tim akan melakukan uji coba melawan tim divisi utama Spanyol. Kalau jadwal TC sendiri diperkirakan ataupun juga dimulai pada 27 Juli 2026. Dan ini juga diperkirakan akan selesai pada 23 Agustus gitu teman Pro 2. Untuk lawan uji coba, Oparulo Ferrol FS, Palma Futsal, dan Noia Portus Apostoli. Untuk seluruh pemain dijadwalkan sudah berada kembali di Jakarta pada 24 September setelah menjalani rangkaian pemusatan latihan di Eropa. Untuk 26 nama yang dipanggil ini terdapat pivot andalan Black Steel FC Evan Sumilena yang saat ini juga dipanggil dengan status sedang dalam masa pemulihan pasca cedera dan akan dipantau intensif oleh tim pelatih. Untuk ke-26 daftar pemain Timnas Futsal Indonesia, kamu selengkapnya bisa baca di laman rri.co.id.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Mau ke mana, Bu?
1: Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
0: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
1: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
2: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti.
0: Coba deh saya hubungi dulu.
2: Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya.

0: Selamat sore, lagi santai. Yuk temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

Teman Pro 2 lanjut lagi di berita olahraga di Sportpedia ya. Dan kali ini dari Pekanbaru di mana pengurus Provinsi Federasi Kuras Riau ataupun Pengprov Verkushi Riau masa bakti 2026-2030 melaksanakan rapat pengurus pada Selasa 16 Juni 2026 yang digelar di meeting room gitu ya, stasiun kopi yang juga dihadiri seluruh jajaran pengurus harian. Dan ini juga tentunya mendapat kan surat keputusan FB Perkusi gitu ya, yang langsung oleh Ketua Umum FB PB Perkusi Mayjen TNI Purnawirawan Alif Fudin yang juga telah disampaikan kepada KONI Provinsi Riau Teman Pro 2. Di mana juga selain perkenalan dari pengurus, ini juga buat membahas beberapa agenda ke depan di mana ada persiapan tempat latihan atlet, persiapan PON Bela Diri 2026, pelantikan dan juga hingga sampai pembentukan pengkap pengkot yang belum terbentuk Teman Pro 2. Dan juga ada bendahara nih Aprianto, ini bilang kalau Pengprov Perkusi juga bakal melengkapi kebutuhan buat pelantikan, salah satunya seragam pengurus gitu ya. Dan pastinya juga menargetkan bulan Juli sudah melakukan latihan bagi atlet guna persiapan PON Bela Diri. Untuk program TC dan lainnya juga bakal menyesuaikan dari KONI Riau, yang pastinya juga kamu bisa baca informasi dari rapat pengurus Provinsi Federasi Kuras Riau bisa langsung ke laman rri.co.id.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Saya hitam.
5: Saya putih.
6: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
7: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.

Teman berdua masih di Sportpedia. Kali ini kita akan bahas dari dunia olahraga sepak bola, atau lebih tepatnya ke Piala Dunia, teman berdua. Di mana Norwegia berhasil membungkam Irak dengan skor telak 4-1 di Gillette Stadium Foxborough, Amerika Serikat. Di hari ini 17 Juni 2026 pagi, di mana kemenangan ini juga membawa Norwegia meraih 3 poin dan menempel ketat Prancis di papan atas klasemen grup 1. Kalau dalam kemenangan Norwegia, sosok Erling Haaland ini pun jadi sorotan penggemar sepak bola dunia 2026. Gimana enggak, dari 4 gol Norwegia itu 2 diantaranya dicetak Haaland. Dan Haaland cuma butuh waktu 29 menit untuk mencetak gol pertamanya di Piala Dunia dalam laga debutnya melawan Irak. Untuk jelang pertandingan, penyerang berusia 25 tahun itu juga berhasil mencetak 2 gol dan membantu timnya meraih kemenangan meyakinkan 4-1. Dari laman rri.co.id, Haaland ini mengaku kalau ada sesuatu yang merasa kurang dalam karir sepak bolanya, walaupun dirinya udah meraih banyak gelar bersama Manchester City di Liga Inggris, teman Pro 2. Di pertandingan melawan Irak, Haaland juga langsung menunjukkan kualitasnya. Gol pertamanya juga tercipta sesaat setelah jeda minum, dan ketika ia berhasil memanfaatkan umpan silang mendatar dari David Moller Wolf, teman Pro 2. Untuk Irak sendiri sempat menyamakan kedudukan melalui sundulan Ayman Hussein yang berhasil memperdaya pertahanan Norwegia. Tapi gak lama kemudian Haaland kembali membawa timnya unggul setelah memanfaatkan kesalahan kiper Irak Jalal Hassan, teman Pro 2. Dan pastinya juga Haaland masih punya setidaknya 2 kesempatan lagi buat menambah koleksi golnya di fase grup. Dan Norwegia bakal menghadapi Senegal di New Jersey pada 22 Juni 2026 sebelum bertemu Prancis di Foxborough 26 Juni 2026. Ih, tanggal cantik ya, 26-6-2026. Dan teman Pro 2, next kita masih lanjut lagi untuk Sportpedia. So stay tune di sini di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Mengapa nama trofi Piala Dunia yang legendaris diberi nama Zulkarnain? Nama itu diambil dari nama presiden ketiga FIFA yang menjabat paling lama dari tahun 1921 hingga 1954. Dia adalah sosok visioner di balik lahirnya Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Rimeh punya mimpi besar, yakni menyatukan negara-negara di dunia lewat sepak bola dalam satu turnamen global yang dikelola oleh FIFA. Awalnya, trofi yang terbuat dari perak berlapis emas yang menggambarkan dewi kemenangan Yunani, yakni Nike, tidak langsung memakai namanya. Trofi tersebut pertama kali dikenal dengan nama Victory atau kemenangan. Namun, pada tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia, FIFA resmi mengganti namanya menjadi trofi Zulkarnain sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Trofi ini digunakan cukup lama, dari tahun 1930 hingga 1970. Brazil menjadi negara yang berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen setelah meraih gelar juara dunia ketiga mereka pada tahun 1970. Namun sayang, pada tahun 1983, trofi asli Zulkarnain dilaporkan dicuri di Rio de Janeiro. Dan hingga saat ini, keberadaannya tidak pernah ditemukan. Dan trofi Piala Dunia yang sekarang adalah replikanya. Sejak Piala Dunia 1974, tim juara hanya menerima replika resmi berlapis emas untuk dibawa pulang. Bukan emas murni 18 karat yang asli. Trofi asli yang tak ternilai harganya disimpan permanen oleh FIFA di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich untuk keamanan. Dan sesekali dikeluarkan untuk dibawa tur. Bahkan negara pemenang hanya diizinkan memegang trofi tersebut saat selebrasi kemenangan di partai final saja.

0: basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Teman Bro 2, sudah jam 13.59 menit nih. Waktunya kita cukupkan dulu untuk informasi di Sportpedia. Dan kalau kamu masih pengen baca informasi dari dunia olahraga lainnya, bisa langsung aja menuju laman rri.co.id. Dan pastikan kamu stay tune di program 2 Pekan Baru, karena setelah ini kita akan bahas musisi ya, dari jam 2 sampai dengan jam 3 di Pernah Hits pastinya. So buat kamu, stay tune terus di sini di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Pro 2 RRI Pekanbaru.

Live While We Are Young dari One Direction teman produa. Of course kita bakal 1 jam ke depan sampai dengan jam 3 bahas dari perjalanan karir band yang udah berpisah ya member-membernya. Tapi gak apa-apa, tapi kita bakal, namanya juga sudah terlewati ya, berarti sudah tercatat dalam sejarah sebagai boy band nih teman produa. 5 orang member, pasti dengan 5 karakter dan juga karya-karya yang bikin jiwa muda kita tuh bergerak lagi untuk membara lagi teman produa dari lagu-lagunya One Direction ini. Kita bakal bahas pastinya karya-karyanya, perjalanan karir dari One Direction sampai sekarang dan juga penghargaan apa yang udah mereka dapatkan. Nanti bakal kita bahas sesaat lagi, tapi kita akan dengerin dulu deh karya dari One Direction dengan Come On, Come On.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
2: Taukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri? Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sharrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi bahas One Direction yang ternyata ini merupakan boy band asal Inggris yang terdiri dari 5 member nih. Ada Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, ada Harry Styles, dan Louis Tomlinson. Mereka ini terbentuk setelah mengikuti salah satu ajang pencarian bakat musik bernyanyi di tahun 2010 nih ya. Mulanya mereka tuh mengikuti audisi sebagai penyanyi solo kategori boys, tapi salah seorang juri, ada Nicole Scherzinger, ini menyarankan mereka buat membentuk boy band. Ya, berkat saran tersebut, 5 orang pemuda ini akhirnya memutuskan buat membentuk boy band di bawah mentor Simon Cowell, teman Pro 2. Untuk nama One Direction diusulkan oleh Harry yang juga beranggapan kalau nama tersebut bakal terdengar hebat gitu. Tapi ya, walaupun begitu, popularitas dari One Direction juga menyebar dengan cepat di Inggris gitu. Disebut-sebut sebagai pemicu kebangkitan era boy band di Eropa di tahun 90-an, kayak Westlife gitu ya. Dan ternyata setelah lulus dari ajang pencarian bakat tersebut, One Direction akhirnya menandatangani kontrak dengan perusahaan rekaman milik Simon Cowell, Cinco Records, dan juga Columbia Records. Dan terus juga mereka akhirnya nih merilis album debut bertajuk Up All Night di tahun 2011, yang ternyata emang sukses banget ya, menjawarai berbagai chart di Inggris gitu, terus juga Swedia dan juga sejumlah negara Eropa lainnya dengan single andalannya Of Course What Makes You Beautiful yang bakal kita dengerin segera. And I've just let these little

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
3: Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan. Di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

Dan setelah lulus dari ajang pencarian bakat tersebut, teman Pro 2 udah berhasil merilis debut album nih, One Direction. Ini sukses gitu, berhasil meraih berbagai penghargaan internasional kayak Best New Artist dan Best Pop Video di MTV VMA 2012, dan juga Global Success Award di ajang Brit Award 2013 berkat album Up All Night yang udah rilis di tahun 2011, teman Pro 2. Ya walaupun One Direction ini membernya berasal dari Inggris, tapi kepopuleran mereka ternyata juga sampai ke Amerika Serikat, di mana ribuan penggemar memadati kawasan acara The Today Show ketika mereka melakukan debut di Amerika Serikat. Dan fenomena tersebut juga memicu istilah British Invasion di Amerika Serikat yang dulu juga pernah dipopulerkan sama The Beatles. Kepopuleran dari One Direction yang gak biasa juga akhirnya mengilhami mereka untuk mengadakan konser bertajuk Up All Night di tahun 2012 gitu ya. Dan juga dimulai dari Inggris, lalu Australia dan juga Amerika Utara. Sepanjang konser mereka menyanyikan single-single andalan kayak Gotta To You, One Thing, dan More Than This. One Direction juga kembali merilis album kedua yang bertajuk Take Me Home di tahun 2012. Single utamanya Life While We Are Young yang udah kita dengerin di awal tadi, ini sukses menjawarai tangga lagu hampir setiap negara. Kemudian kesuksesan album tersebut juga diikuti tur konser dunia mereka, dan konser tersebut digelar di Inggris, Irlandia, Amerika Utara, Australia, dan juga emang benar-benar selalu habis. Oh wow. Sehingga juga kepopuleran dari One Direction ini juga menyebabkan sampai di negara Asia, termasuk dengan di Indonesia. Dan beberapa penggemar One Direction di Indonesia sering berulang kali meminta boyband kesayangan mereka ini untuk konser di Jakarta. Bahkan hashtag Indonesia Wants One Direction sering bertengger di trending topic Indonesia waktu itu, teman Pro 2. Dan tentunya juga mereka akhirnya merilis film konser 3D yang bertajuk One Direction This Is Us, yang menceritakan tentang perjalanan hidup kelima anggota One Direction dari awal hingga sampai sukses. Keren ya?

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Ketika kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wewangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wewangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Teman Pro 2 masih di tahun yang sama, ternyata One Direction kembali merilis album ketiga mereka yang bertajuk Midnight Memories di 23 November 2013, yang mana mereka juga mengadakan tour ketiga bertajuk Where We Are yang dimulai di Kolombia 25 April 2014. Tapi ternyata nih, One Direction juga pernah tersandung sedikit masalah di April 2012, di mana sebuah band indie asal California yang bernama sama One Direction ya, menggugat One Direction atas tuduhan pelanggaran hak merek dagang. Nah, band tersebut ini mengklaim kalau nama One Direction udah mereka pakai sejak tahun 2009 dan udah merilis 2 album. Terus juga band itu lalu meminta ganti rugi kepada One Direction sebesar 1 juta US dollar atau setara dengan 12 miliar rupiah. Tapi di akhirnya One Direction berhasil memenangkan gugatan tersebut ya, teman Pro 2. Wah, ternyata selain juga fenomena lagu-lagu One Direction yang emang melejit naik gitu, One Direction juga pernah tersandung masalah juga ya, teman Pro 2. Dan pastinya juga ada banyak sekali penghargaan-penghargaan yang udah diraih oleh One Direction gitu. Kalau tadi kan dari 2014 ya, ternyata di tahun 2016 mereka hiatus gitu, teman Pro 2. Dan Payne meninggal dunia. Kemudian di Januari 2026 juga US Weekly melaporkan kalau One Direction ini hiatus gitu, dan mereka juga udah permanen gitu. Wah, sayang sekali ya, padahal karya-karya mereka ini emang booming banget ya, teman Pro 2. Tapi ya, di tahun 2024, kematian Payne ini juga dikabarkan karena gak sengaja nih terjatuh dari balkon hotel di Buenos Aires, Argentina, teman Pro 2. Ya, menyusul juga kematian dari Payne ini juga Malik Styles, Tom, dan Neil Horan ini merilis statement gitu untuk tribute untuk dari si Payne sendiri, teman Pro 2. Beberapa penghargaan yang diraih oleh dari One Direction juga udah banyak ya. Terus juga mereka ternyata sudah beberapa kali tours dan juga udah beberapa kali juga merilis album lagu gitu. Dan pastinya juga sekarang para membernya juga masih aktif nih bermusik di industri musik gitu, merilis lagu-lagu single mereka. Pastinya juga diharapkan kita bisa masih mendengarkan suara-suara dari One Direction. Kita akan dengarkan dulu lagunya One Direction dengan judulnya Perfect buat menemani kamu di siang hari ini. I might never be not a shot in armor. I might never be the one you take home to mother.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya

0: tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetren sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu.

Teman Bro 2 sudah kita bahas dari One Direction tadi, mulai dari awal mula mereka karir sampai akhirnya disband. Dan pastinya juga karya-karya dari mereka bakal selalu kita ingat sebagai lagu-lagu penyemangat di masa muda pastinya ya. Dan kita cukupkan dulu untuk Pernah Hits edisi One Direction. Next day kita bakal masih ketemu lagi di Pernah Hits tapi dengan musisi yang berbeda pastinya, Teman Bro 2. Dan dari jam 3 sampai jam 4 akan kita lanjutkan lagi di Sore Ceria untuk program musik dan informasi. So buat kamu, saya cun terus di sini di program Ada Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Riau Rudi Hendra Pakpahan terus mendorong penguatan pemahaman kekayaan intelektual di berbagai lapisan masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi kreatif yang berdaya saing. Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui partisipasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau sebagai narasumber dalam kegiatan pembekalan Bujang Dara Kota Pekanbaru tahun 2026. Dan mewakili kepala kantor Kementerian Hukum Riau, analis kekayaan intelektual Mirsal juga memberikan materi bertajuk Duta Pariwisata, Budaya, dan Kekayaan Intelektual.

Info Pro 2. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi menjalin kerjasama dengan Universitas Islam Riau melalui penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU tentang pengembangan sumber daya manusia, penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penandatanganan berlangsung di rumah Dinas Bupati Kuantan Singgigi Senin 15 Juni 2026, di mana kesepakatan kerjasama tersebut juga ditandatangani langsung oleh Bupati Kuantan Singgigi Suhardiman Ambi bersama Rektor Universitas Islam Riau Profesor Muslim. Juga menjadi langkah strategis tentunya dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia akademik untuk mendukung pembangunan daerah berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Memang Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
1: Iya, kamu benar, Kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, kita masuk di musik dan informasi pastinya. Kali ini informasi masih dari laman rri.co.id. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB SMA dan SMK Negeri Provinsi Riau tahun ajaran 2026-2027 terus berjalan dengan antusiasme tinggi dari masyarakat. Dan hingga kemarin 16 Juni 2026 siang, puluhan ribu calon murid udah aktif mengikuti proses seleksi yang dilaksanakan secara daring.

Dan pantauan dari data panitia, sebanyak 80.966 akun Dapodik telah aktif digunakan peserta. Dan dari jumlah tersebut, 74.281 calon murid sudah menetapkan pilihan sekolah pertama. Sementara untuk 16.575 peserta telah menggunakan pilihan kedua dan 2.982 lainnya memanfaatkan pilihan ketiga yang tersedia dalam sistem. Untuk teknis SPMB Riau sendiri, ada tim teknis SPMB Riau, Jeffrey Hunter, ini mengatakan meningkatnya jumlah peserta menggunakan pilihan kedua dan ketiga ini menunjukkan kalau calon murid semakin memahami mekanisme seleksi dan juga aktif memantau perkembangan perrankingan di sekolah tujuan. Dan kondisi ini juga menunjukkan kalau masyarakat udah semakin adaptif terhadap sistem penerimaan yang berbasis teknologi dan juga transparan. Peserta juga bisa memantau posisi mereka secara berkala sehingga juga bisa mengambil keputusan lebih cepat sebelum masa pemilihan berakhir, teman Pro 2. Dan juga Jeffrey memastikan kalau pelaksanaan SPMB hingga saat ini juga berlangsung lancar. Berbagai kendala teknis yang sempat muncul juga udah berhasil diatasi nih, sehingga juga proses pendaftaran dan pemilihan sekolah bisa berjalan lebih optimal, teman Pro 2. Ya, tentunya diharapkan bisa memberikan kesempatan yang adil ya bagi seluruh calon peserta didik buat memperoleh sekolah yang sesuai dengan pilihan dan juga kemampuan mereka. Nah, kalau kamu sendiri, teman Pro 2, gimana nih? Udah daftar di sekolah favorit kamu kah? Atau anak-anak kamu sudah memutuskan, adik-adik kita sudah memutuskan untuk bersekolah di mana?

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
0: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
2: Wah, asik nih. Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke Simba. Pasti aku cepat kaya.
3: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Masih di musik dan informasi teman Pro 2. Kali ini lanjut lagi informasi dari laman rri.co.id, di mana ada parade kapal TNI AL yang membelah Sungai Rokan dan penyambutan adat Melayu mengiringi kedatangan Komandan Koarmada 1 Belawan, di mana ada Laksamana Muda TNI Deni Septiana di Pulau Halang, Rokan Hilir. Hari ini ya, teman Pro 2, 17 Juni 2026. Momen ini juga jadi penanda pelaksanaan bakti sosial dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pesisir dengan suasana semangat kebersamaan mewarnai kunjungan kerja Komandan Komando Armada 1 Belawan yang tentunya ini juga dirangkai dengan pelaksanaan bakti sosial dan bakti kesehatan yang dipusatkan di kawasan Tugu Nelayan Pulau Halang sebagai bentuk nyata pengabdian TNI Angkatan Laut kepada masyarakat pesisir, teman Pro 2. Dan pastinya juga momentum tersebut jadi cerminan kuatnya kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI Angkatan Laut, organisasi kemasyarakatan, dan juga elemen masyarakat dalam membangun ketahanan sosial di kawasan pesisir.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Tema berdua nanti kita lanjutkan kembali untuk musik dan informasi. Kita akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan asyar wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini pukul 15 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Utan, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Utan dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Utan menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Ngobrol 2 sudah pukul 15:59 waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan dulu untuk musik dan informasi kali ini. Kita bakal lanjutkan lagi di Sore Ceria dengan program Sore Ceria. Kita bakal ngobrol bareng-bareng ya Ngobrol 2. Kayaknya ngobrol apa ya seru ya, hujan-hujan, terus juga buat kamu yang lagi dalam perjalanan kayaknya merasakan nih hawa-hawa sejuknya ketika berada di jalanan. Udah, terus juga kalau hujan-hujan gini enaknya kayaknya ngebakso gak sih? Teman-teman, kita bakal bahas deh di Sore Ceria yang seru-seru di hari ini teman-teman Pro 2. Pokoknya kamu stay tune aja terus di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus host di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: terus. Up, up, up, up. Oh, akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

Sobat Pro 2, kita masuk di program Sore Ceria untuk kali ini. Buat kamu yang lagi bingung mau pulang ke rumah tapi kayak aduh mager banget deh pulangnya, entar dulu aja kayaknya jam segini masih macet, ya udah gak apa-apa. Stay tune aja di program Pro 2 Pekan Baru, karena Tifa bakal bahas sesuatu yang mungkin ini dekat banget sama kehidupan kita, teman Pro 2. Dan buat kamu juga yang lagi dalam perjalanan, jalanan juga kayaknya licin ya, habis hujan, jadi ya hati-hati di jalan aja, tetap fokus dalam berkendaranya. Dan kalau lagi ada macet, ya udah disabar-sabarin aja dulu, soalnya kan kemarin baru libur ya, jadi udah menghabiskan waktu bersama dan keluarga dong, pastinya udah refresh di hari kemarin, teman Pro 2. Tapi di sore hari ini Tifa awali sore cerinya dengan pertanyaan, pertanyaan enggak tuh, pernyataan kayaknya ya, atau pertanyaan, pertanyaan deh. Kayak kamu tuh lagi ada di sebuah aktivitas, waduh kenapa nih penyiar Pro 1 nih ada di sebuah kasur gak tuh, kamu lagi ada di kamar terus lagi scroll-scroll media sosial kamu dan lagi asik-asiknya tapi kayak ngerasa duh kok gak ngantuk ya, ntar lagi deh tidurnya nanggung nih informasinya gitu. Tapi tahu-tahu pas kamu cek jam di ujung telepon handphone kamu tuh rasanya kayak wow udah jam 1 malam nih, padahal besoknya kamu udah harus masuk kampus pagi gitu, ada jadwal pagi hari gitu teman Pro 2. Atau mungkin kamu habis seharian kuliah, kerja, organisasi atau sibuk dengan berbagai aktivitas terus merasa kayak waduh gak cukup banget nih waktu aku di hari ini, kayaknya kurang deh 24 jam gitu. Ya akhirnya malam hari malah dijadikan momen buat me time, menonton film, bermain game atau scrolling media sosial sampai lupa waktu. Padahal kan di malam hari idealnya tuh untuk istirahat ya, untuk tidur. Tapi kalau kamu sering mengalami hal ini teman Pro 2, bisa jadi kamu lagi ngalamin fenomena yang disebut revenge bedtime procrastination. Oh wow, istilah apa ini? Ternyata istilah ini digunakan buat menggambarkan kebiasaan menunda waktu tidur demi mendapatkan waktu santai setelah seharian sibuk beraktivitas. Ya emang sekilas kayak menyenangkan, ada waktu buat me time lah ya. Tapi kalau terus-terusan dilakukan setiap hari, ternyata kebiasaan ini tuh bisa berdampak pada kesehatan dan juga produktivitas kita. Nah, kita bakal bahas apa itu fenomena revenge bedtime procrastination ini teman Pro 2. Pastinya stay tune di sini di program Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia,

Hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas pulang. Tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, ternyata sebenarnya tuh istilah dari revenge bedtime procrastination itu bukan terjadi karena kita tuh karena kita tuh nggak ngantuk gitu maksudnya. Justru banyak orang yang udah ngerasa capek, lelah, tapi malah di malam hari memilih untuk terus terjaga. Penyebab utamanya keinginan buat mengambil kembali waktu yang terasa hilang selama seharian karena dari pagi sampai sore bahkan malam kita tuh sibuk banget sama berbagai tanggung jawab. Akhirnya sebelum tidur tuh dianggap sebagai satu-satunya kesempatan buat menikmati hiburan atau melakukan hal yang kita suka, teman Pro 2. Masalahnya nih, media sosial kan itu tuh kayak semacam jebakan gitu loh buat diri kita. Awalnya cuma mau lihat satu konten aja, setelah selesai janji deh bakal tidur setelah konten ini gitu. Tapi ternyata masih belum ngantuk nih, bisa nih scroll lanjut ke video selanjutnya, kayaknya 5 menit cukup deh. Kemudian buka aplikasi lain, akhirnya ke distract lagi, dan tanpa sadar waktu berjalan sangat cepat. Sehingga juga fenomena ini ternyata bukan cuma dialami oleh pekerja dengan jam kerja yang panjang, tapi juga banyak dialami anak muda, pelajar, dan juga mahasiswa yang aktivitas hariannya tuh padat banget. Jadinya waktu tidur yang seharusnya jadi waktu pemulihan buat tubuh malah jadi berkurang. Tapi kalau kamu sendiri, teman Pro 2, pernah nggak ngalamin hal ini atau emang tiap malam kamu terjebak di fenomena yang satu ini?

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Teman Pro 2, jangan anggap kebiasaan sepele tadi yang dikasih nama fenomena dari revenge bedtime procrastination ya. Dimana kalau kamu ngerasa sibuk terus tiap hari dan mengurangi waktu tidur, tubuh akan mulai menunjukkan tanda-tandanya. Mulai dari mudah mengantuk di siang hari, sulit fokus saat belajar atau bekerja, gampang lupa, bahkan sampai suasana hati yang lebih sensitif dan juga mudah emosi. Pernah gak sih kalau udah ada di kelas tapi rasanya kayak pikiranku masih di rumah? Dan salah satu penyebabnya itu terjadi karena emang kualitas dan juga durasi tidur yang kurang. Jadinya kamu sulit fokus gitu. Nah kalau berlangsung dalam jangka yang panjang, kurang tidur ini juga bisa meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan seperti gangguan metabolisme, obesitas, penyakit jantung, sampai masalah kesehatan seperti stres berlebihan dan juga depresi. So, waktu kita yang mungkin dianggap mencuri dari jam tidur malam itu seringkali harus dibayar mahal keesokan harinya dengan tubuh yang lelah dan juga produktivitas yang menurun, teman Pro 2. Dan mungkin biasakan juga buat kamu tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari untuk bisa menghilangkan kebiasaan tadi ya. Pokoknya diatur lagi pola tidurnya, pola makannya, dan pastikan juga mengurangi penggunaan ponsel sekitar 30 menit sampai 1 jam sebelum tidur, teman Pro 2. Pastikan juga kamu hindari minuman kafein di malam hari dan juga menciptakan suasana yang nyaman biar tubuh lebih mudah untuk beristirahat. Kita cukupkan sore ceria kali ini. Next kita lanjut lagi teman Pro 2 di program ngobrol asik. So buat kamu stay tune terus di sini di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku gak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Teman Pro 2, balik lagi bareng Tifa. Satu jam ke depan kita bakal di ngobras, ngobrol asik pastinya ya. Dan kalau tadi kita udah bahas fenomena yang kayaknya malam hari tuh waktunya sedikit banget buat me time, padahal siang hari udah full sama aktivitas Teman Pro 2. Tapi ya, kalau kita ngobrol di sore hari ini bakal bahas tentang teknologi terbaru dari Brin nih. Apa itu? Kalau dari laman rr.co.id sih, ini ada artikel yang berjudul mana dia? Kita cek dulu. Ada judulnya membran filtrasi air. Membran filtrasi air dari limbah botol plastik PET. Wah. Nah, kita bakal cari tahu itu apa sih? Kok bisa sih ya botol plastik tuh disulap jadi penyaring air? Bakal kita bahas sesaat lagi. Tapi buat kamu yang bad mood, gak boleh bad mood terus. Kita bakal puterin satu lagu dari Yura Yunita dengan Harus Bahagia.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.

Teman Bro 2 lanjut lagi informasi di Ngobras kali ini. Ternyata ya, emang kita tuh setiap hari pasti menghasilkan banyak banget sampah plastik. Kita dekat banget sama yang namanya plastik ya. Dan salah satu yang paling sering ditemukan ini adalah botol minuman sekali pakai berbahan PET. Dan melihat masalah tersebut, para peneliti BRIN ini coba mengubah limbah jadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Contohnya, botol plastik tuh dihancurkan jadi potongan kecil, terus diolah lewat proses rekayasa material sampai menjadi lembaran membran tipis dengan ketebalan kurang dari 1 meter. 1 meter? 1 milimeter, sorry. Ya walaupun tipis, ternyata membran ini tuh punya kemampuan menyaring berbagai kotoran yang terdapat dalam air sungai ataupun limbah cair industri. Dan biasanya ya, teknologi membran kayak gini punya harga yang cukup mahal karena menggunakan bahan keramik atau polimer khusus. Tapi dengan memanfaatkan limbah plastik, biaya produksinya bisa jauh lebih murah. Bayangkan, sampah yang sebelumnya tuh nggak punya nilai ekonomi, tiba-tiba jadi teknologi yang bantu banyak orang buat mendapatkan air yang lebih bersih. Wow.

0: Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri? Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.
1: Hai burung kenari, tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh? Lagi sesak nafas nih.
2: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
1: Wah, kamu gak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
2: Iya, kamu benar kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

0: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
1: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
2: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
1: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
2: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
1: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
3: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

Emang apa sih hasilnya dari inovasi yang dilakukan BRIN terhadap limbah plastik yang banyak itu teman Pro2? Ternyata nih yang bikin inovasi ini tuh emang semakin menarik ya hasil penguciannya. Dimana membran dari limbah botol plastik udah diuji pada air sungai yang awalnya punya tingkat kekeruhan sangat tinggi, setelah lewat proses filtrasi, kualitas air meningkat secara signifikan dan juga memenuhi standar uji layak pakai. Yang artinya teknologi ini juga benar-benar bekerja, bukan sekedar konsep di laboratorium aja ya. Dan gak hanya buat air sungai, ternyata membran ini juga udah dicoba buat mengolah limbah industri, termasuk limbah dari industri elektroplating yang mengandung zat berbahaya bagi lingkungan. Bahkan BRIN udah bekerja sama dengan PDAM loh buat mengembangkan penerapan teknologi ini dalam pengelolaan air baku. Nah, kalau nanti ditetapkan secara luas, proses pengolahan air bisa jadi lebih sederhana, lebih murah, dan lebih efisien pastinya. Ini juga jadi bukti ya kalau riset dan inovasi lokal mampu menghadirkan solusi yang nyata bagi persoalan lingkungan yang kita hadapi saat ini.

0: pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

Dan pastinya juga penelitian-penelitian yang berbasis dengan ilmu pengetahuan dan juga inovasi itu juga nggak selalu harus berasal dari sesuatu yang mahal atau rumit. Kadang solusi justru lahir dari masalah yang ada di sekitar kita, teman Pro 2. Kayak tadi nih yang dilakukan Brin dari sampah botol plastik ternyata bisa jadi penyaring air ya. Tentunya inovasi dari Brin juga menunjukkan kalau menjaga lingkungan dan mengembangkan teknologi bisa berjalan beriringan ya. Dan semakin sedikit sampah plastik yang mencemari alam, semakin besar pula peluang kita buat menciptakan solusi berkelanjutan buat masa depan. Who knows? Dari komunitas ataupun generasi muda yang mendengarkan program hari ini bakal lahir inovator-inovator baru yang menciptakan teknologi hebat berikut ya. Kita cukupkan dulu teman Pro 2 untuk ngobrol sore hari ini. Sekaligus Siva mau pamit undur diri karena sudah jam berapa ini? 17.58 menit waktu Indonesia Barat. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune dari jam 11 siang tadi. Dan buat mengakhiri perjumpaan kita, tunggu dulu. Kayaknya tiba lupa deh kalau nanti malam kamu bakal ditemani sama Risa sampai dengan jam 12 malam. Kalau gitu lagu terakhir ada dari Sal Priadi, Besok Kita Pergi Makan. Enjoy!

88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat sore teman bro 2. Di hari Rabu ini 17 Juni 2026 di Jaga Malam, barengan sama Risa Oktavia akan nemenin kamu hingga nanti jam 12 malam. Tentunya Risa nemenin kamu dengan program-program seru dan menarik lainnya teman bro 2 yang akan kita hadirkan di malam hari ini, sambil juga Risa puterin lagu-lagu kesayangan kamu. Dan teman bro 2, kita sekarang sudah masuk di pro 2 unik. Nanti kita bakalan bahas sesuatu yang unik-unik juga tentunya di sore hari ini. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sampah di luar mobil gitu toh, asal lempar aja.
2: Loh, biarin, kan gak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
1: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
2: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
1: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan. Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana? Aduh, mas, plastikmu mabur ning raiku ki loh. Jangan buang sampah sembarangan.
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman Pro 2. Saatnya kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

أشهد أن

Oke, teman Pro 2 masih bareng sama Risa tentunya. Dan kita ada di Pro 2 Unik ya, teman Pro 2. Seperti biasa, di Pro 2 Unik kita bakalan bahas seputaran fakta-fakta unik, teman Pro 2. Dan kali ini kita bakalan bahas fakta unik dari satu hewan. Hewannya lucu banget ya, menggemaskan, teman Pro 2. Yang kalau dikejar tuh dia loncat-loncat. Nah, teman Pro 2, kita bakalan ngomongin tentang si kelinci nih ya. Pasti yang kebayang ya, bulunya yang lembut, telinga yang panjang, dan wajah lucunya yang bikin gemes nih, teman Pro 2. Dan banyak orang yang menganggap kelinci ini bukan cuma hewan peliharaan biasa aja yang hobinya makan wortel sambil lompat-lompat. Tapi ternyata di balik penampilannya yang mengemaskan, kelinci ini menyimpan banyak fakta unik yang mungkin aja belum kita ketahui, teman Pro 2. Bahkan beberapa fakta tentang kelinci ini juga bisa bikin kita kayak, ternyata gitu ya. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin, teman Pro 2, tentang fakta si hewan bertelinga panjang ini, ya kan? Jadi, teman Pro 2, kalau kamu ngelihat kenapa telinga kelinci ini kok bisa panjang banget ya? Ternyata, telinga panjang dari kelinci ini bukan sekedar ciri khasnya aja atau mungkin pemanis penampilan mereka. Karena kelinci ini memiliki pendengaran yang sangat tajam, teman Pro 2, karena mereka ini bisa memutar telinganya hingga hampir 270 derajat untuk menangkap suara dari berbagai arah nih. Nah, kemampuan ini yang membantu kelinci ini mendeteksi bahaya sejak dini. Jadi maklum aja, kalau di alam liar, kelinci ini juga termasuk hewan yang sering menjadi mangsa predator. Nah, yang lebih menarik lagi, teman Pro 2, telinga kelinci juga berfungsi sebagai alat pengatur suhu tubuh mereka. Jadi saat cuaca lagi panas, pembuluh darah mereka yang di telinga itu bakalan membantu melepaskan panas sehingga tubuh mereka juga tetap stabil. Jadi kalau kita berkeringat saat cuaca panas, ya kelinci juga punya cara unik sendiri lewat telinganya nih, teman Pro 2.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Nomor 2, fakta selanjutnya nih ya. Ini fakta juga bikin kita jadi mikirnya nomor 2 tentang si gigi kelinci. Yang ternyata gigi kelinci ini bisa tumbuh sepanjang hidupnya nomor 2. Jadi kayak terus tumbuh gitu. Jadi dalam 1 tahun kayak pertumbuhan giginya itu bisa mencapai beberapa sentimeter. Karena itu lagi kelinci ini kan suka menggigit atau mengunyah berbagai benda nih. Mereka itu ternyata perlu untuk mengikis giginya agar gak terlalu panjang nih guys. Jadi di alam liar mereka itu melakukannya dengan mengunyah rumput, ranting, atau tumbuhan berserat. Jadi kalau giginya tidak terkikis dengan baik, ternyata kelinci ini bisa mengalami gangguan makan, bahkan masalah kesehatan yang juga cukup serius. Makanya kalau kamu punya kelinci peliharaan teman perdua, penting banget buat kamu ngasih mereka makanan yang berserat kayak rumput dan juga hay agar kesehatan giginya juga tetap terjaga nih. Jadi sekarang kalau kamu lihat kelinci lagi sibuk ngunyah, nah jangan langsung dibilang rakus ya guys ya. Bisa jadi dia lagi ngerawat giginya sendiri nih teman berdua.

0: Keripik sambal si Bolga, keripik.
1: Yeay, ganteng-ganteng kok jualan keripik.
0: Lah, emang kenapa?
1: Kelas dikit lah. Kayak aku nih, pakai seragam, nemtek. Keren kan?
0: Sekarang aku tanya kamu deh. Kamu udah punya rumah belum?
1: Belum.
0: Nah itu dia, kayak aku dong. Nggak kelas, tapi udah punya rumah sendiri.
1: Duit dari mana? Dari Hong Kong.
0: Jangan salah kamu. Jangan remeh sama usaha kecil begini. Modal kecil, tapi berjuta hasil.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

Oke, teman produk, kita cukupkan dulu untuk pembahasan kita di produk unik hari ini di edisi 17 Juni 2026. Hari ini teman produk, jangan kemana-mana karena kita akan langsung saja bergabung dengan Produk Jakarta untuk mengikuti musik live chat bersamaan dengan Ranger. Jadi untuk kamu stay tune terus di program Adu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Yo yo yo, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, balik lagi sama gue Randa Krisandaru nih, teman Pro 2 di MLC Music Live Chat hari ini, teman Pro 2. Seperti biasa, gue akan menemani kamu selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, gue gak akan mungkin sendirian, teman Pro 2, di malam hari ini, karena gue sudah ditemani sama Salah tiga kan nama daerah ya. Ada sebuah band teman berdua yang akan gue ajak ngobrol di malam hari ini. Namanya adalah Ranger. Waduh, lu penasaran gak sih kayak gimana seorang Ranger ini? Apakah mereka benar-benar berpakaian kayak Power Ranger atau enggak? Jadi tunggu aja teman berdua, jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM kesayangan kamu. Karena abis ini akan ada MLC Music Live Chat.

0: FM Jakarta, seluruh Indonesia, teman Pro2 lagi di MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan sebagaimana yang tadi gue bilang teman Pro2 bahwa gue nggak mungkin sendirian di malam hari ini karena gue sudah kedatangan salah dua dari sebuah band ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol sama Ranger.
1: Halo.
0: Gokil. Ranger merah mana Ranger merah nih?
2: Saya kebetulan Ranger biru.
0: Malam hari ini udah kedatangan Ranger teman Pro2. Gimana abang-abang kabarnya di malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
0: Baik. Kalau nggak baik nggak kesini.
2: Kalau nggak baik nggak kesini.
0: Jadi btw Ranger nih, gue penasaran banget karena namanya sebenarnya menurut gue gampang banget gue inget gitu.
3: Oke.
0: Kenapa lu milih nama ini ya abang-abang untuk jadi nama sebuah band? Kenapa Ranger gitu?
2: Oke. Kalau bicara kenapa Ranger, pasti kan tadi kita bicaranya ada power, ada
0: betul,
2: apa kan gitu.
0: Uh-huh.
2: Tapi kita pengen mengidentitaskan band ini bahwa ketika bicara Ranger itu ada di setiap diri kita sebagai manusia gitu, sebagai manusia, sebagai human, sebagai subjek.
0: Uh-huh.
2: Jadi pastinya tiap orang, tiap subjek itu punya kekuatannya masing-masing.
0: Okay.
2: Dan di sini kita mengaktualisasikan ruang ekspresi dalam berkarya, dalam bermusik, dan jadilah Ranger.
0: Oh gitu. Justru memang awalnya ngelihat ke individunya dulu nih. Gokil. Jadi memang kalau misalkan lo denger namanya pasti, oh ini melekat banget nih ya. Oke. Jadi boleh kenalin dulu bang, kira-kira lo di Ranger sebagai apa posisinya, dan juga namanya siapa ke teman Pro2 seluruh Indonesia.
2: Halo teman Pro2,
0: yes.
2: Gue Lingga, lead vokal, synthesizer, lain-lain di Ranger. Bukan merah, bukan itu Bang Rui, tapi Ranger.
0: Oke, Bang Lingga.
4: Halo teman Pro2, gue Dias.
0: Oke.
4: Gue di gitar.
0: Oke, Bang Dias di gitar.
4: Yoi.
0: Oke, jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih Bang berdirinya?
4: Kita berdiri Tok Ranger tuh di 2023.
0: Pertama kali 2023. Awal berdiri Ranger gimana? Boleh
4: sebelumnya
0: tahu?
4: Sebelumnya kita garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
0: Proyeknya Bang Lingga dulu.
4: Oke. Itu di luar Rangers ya.
0: Oke, di luar Rangers.
4: Lama-kelama nih kita juga bisa bikin karya gitu.
0: Asik. Boleh.
4: Kenapa enggak dijadiin aja
0: bener,
4: gitu.
0: Benar. Gitu Bang Lingga awalnya.
2: Kira-kira begitu.
0: Oke, jadi sebenarnya awalnya simple ya berdirinya, kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
4: Dan lihat materi-materinya Lingga tuh, wih asik-asik banget gitu kan.
0: Oh.
4: Ini bisa dijadiin something gitu kan. Ya udahlah kita bikin ini band. Oke.
0: Gitu. Awalnya berdiri di Jakarta.
4: Jakarta.
0: Langsung di Jakarta. Oke. Nice. Dan Ranger baru aja merilis sebuah single ya.
2: Actually kita rilisnya EP.
0: EP. Oh, EP. Banyak berarti ya.
2: Banyak.
0: Di EP ini ada berapa lagu Bang Lingga? Sorry.
2: Di EP ini ada 6 lagu.
0: 6 lagu.
2: Ada
0: 6 lagu. Nice. Jadi 6 lagu ini yang akan bercerita dari ini. Pertama untuk EP ini siapa yang mengkonsepkan kalau boleh tahu?
2: Konsep apa nih? Konsep
0: secara keseluruhan ya EP-nya.
2: Oke, kalau bicara karya pasti memang bicaranya dua kreativitas dan dua karya ada di gue sama di Dias.
0: Oke.
2: Cuma secara konsep keseluruhan di secara artwork, secara ngebentuk ini band gitu, kita dapat perhatian, ada bantuan dari player ketiga kita.
0: Oke. Player ketiga ya.
4: Player ketiga.
0: Boleh. Jadi awalnya dari memang secara apa ya, konstruksinya mungkin kalian berdua yang bikin awalnya ya.
2: Secara kreativitas.
0: Secara kreatifnya. Oke. Tapi kalau misalkan EP nih kan sebenarnya EP gak bisa dibilang sama ribetnya dengan bikin album kan.
2: Okay.
0: Let's say kayak gitu. Tapi kenapa di era sekarang band itu prefer untuk merilis EP instead of album?
2: Oke. Kalau dari gue ya, gue ngelihatnya ketika bicara EP, EP kan 6 lagu ya.
0: Betul.
2: EP ini 5-6 lagu.
0: Mini album ya.
2: Mini album. Kenapa EP? mungkin kan yang harus dilihat adalah perharinya itu kan banyak banget tuh musik rilis ya. Jadi setidak-tidaknya kita lihat dulu, ngetes dulu pasarnya seperti apa, kan gitu kan. Itu juga merupakan bagian strategi dan mungkin bisa salah, tapi kita sih lihatnya gitu, ini bisa jadi strategi dan kenapa nggak single. Dan di yang keduanya adalah kita ada menu lainnya. Kalau kita rilisnya single pasti kan agak sulit ya. Misal satu lagu nggak kena, kita bingung nih mau kemana. Paling ada single lagi. Tapi kalau di EP dengan beberapa jagoan, kayak di kita 6 lagu, ada 3 lagu jagoan akhirnya.
0: Yang
2: sampai hari ini kita bisa ketemu sama Bang Elan ya, di jagoan ketiga.
0: Yang ketiga jagoan ketiga apa judulnya?
4: Terus berlari.
0: Oke. Oh, kalau boleh tahu selain terus berlari ini kan ada 3 jagoan. Boleh enggak disebutin apa aja nih?
4: Yang pertama kita udah ngeluarin di Januari awal ya.
0: Januari.
4: Oke. Bertahanlah. Dan kedua I'm in pain dan ini baru
0: terus berlari. Oke. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya, ada 3 lagu ya.
2: Setengah dari
0: EP-nya. Nah, aduh ini penasaran banget sih. Mungkin teman Pro 2 kalau ada yang pengen ditanyain boleh banget nih gue buka di WhatsApp di 0811-800-105 tentang EP terbaru dari Ranger, ataupun kayak lu pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja ya.
4: Boleh.
0: Oke, nanti kita akan lanjut dulu, tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali ya, terus berlari ya.
2: Okay.
0: Boleh. Ini dia Ranger dengan Terus Berlari. Here we go. Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Ranger. Tadi baru aja kita dengerin nih Akang-akang. Akang-akang. Jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya berjudul Terus Berlari. Nah, karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagoannya kalian nih. Boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Karena asik banget tadi kita dengerin nih. Oke. Boleh dari Bang Dias dulu.
1: Lebih ke motivasi sih.
0: Motivasi.
1: Jadi apapun yang terjadi, kalau kita jatuh, bangun lagi. Eish. Ya ada istilah gini, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangun.
0: Asik. Gitu. Mantep kan?
1: Lebih seperti itu sih.
0: Oke. Jadi pokoknya jangan berhenti untuk bangkit lagi gitu ya.
1: Kalau ada harapan terus sih.
0: Harus ada harapan terus. Ya. Kalau dari Kang Ling ya?
2: Kalau dari gue, kebetulan lagu gue yang nulis, ini true story nih.
0: Oke.
2: Jadi gimana sih kalau misalnya temen berdua gitu kan, merasakan dimana ada bukan something ideal sih, tapi prinsip misalnya.
0: Prinsip
2: itu yang gak bisa lo jual atau gak bisa diperjualbelikan.
0: Oke.
2: Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap.
0: Oke.
2: Dan gue yakin kalau misalnya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental, so siapapun temen Pro 2 di sana yang punya pengalaman yang sama, bertahan dan terus untuk apa ya, mengaktualisasikan prinsipnya. Asik. Menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
0: Oh, pakai dalam ternyata ya. Ternyata dalam ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih Bang ya, sebenarnya adalah pesannya tuh, lu boleh jatuh berapa kali, tapi lu jangan lupa untuk misal lu jatuh 100 kali, lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke. Sebenarnya karena based on true story, berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh kah? Apa udah selesai jatuh justru?
2: Yang menarik, in the middle of war ya.
0: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya, ongoing gitu.
2: Ya, pasti kan kita tadi lagi ketika kita punya prinsip tadi itu yang menjadi value kita sebetulnya.
0: Okay.
2: Jadi karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif.
0: Oke.
2: So, ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua, teman Pro 2 semua gitu dimanapun berada. Gitu.
0: Berarti sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak dalam kondisi on fire banget gitu.
2: Tentu kan kita pasti secara individu kita pasti punya fase dinamika ya.
0: Betul, naik turun.
2: Dan puji syukurnya ketika kita turun kan kita banyak banget media ya, ada buku, ada mungkin contemplate, agama atau apa seperti apa, sehingga kita bisa cari saluran di mana kita coba bangun lagi spirit yuk gitu.
0: Jadi
2: sekali lagi bukan untuk menghardik atau menceramahi bukan, tapi untuk mengajak yuk gitu sama-sama yuk gitu.
0: Tapi ini menarik nih. Lu tadi bilang media orang-orang untuk apa ya? Menyalurkan ya. Kan setiap orang beda-beda ya. Gua pengen tahu dari Akang-akang, Kang Dias kira-kira kalau misalkan lagi di posisi yang terpuruk gitu, lagi jatuh, apa yang Kang Dias lakukan?
1: Lebih sering menyalurkan hobi sih.
0: Oh, apa tuh?
1: Yang balap di musik.
0: Balap liar?

0: Mogol ngapain? Oh tapi lo menyalurkannya dengan banyak hal juga ya?
1: Banyak hal.
0: Berarti pas motoran berapa kali ada momen di mana motoran tapi dalam helm netes gitu ada Kang?
1: Ah oh, sering banget.
0: Oh sering banget.
1: Sering banget.
0: Motoran netes tapi bawa golok kan?
1: Balik lagi. Terus kan? Cari helm mana nih yang sempat jemet?
0: Itu kriminal. Bukan. Itu kriminal.
1: Jangan,
0: jangan, Pak. Jangan, jangan. Ini gara-gara Kang Dias sih. Gara-gara Kang Dias sih. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya. Yes. Mungkin ada yang kayak Kang Dias, ada yang kayak Kang Lingga, atau mungkin teman bro gue punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simple dengerin lagu aja Kang. Okay, itu okay. Udah paling simple. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin di kaset atau di Spotify gitu. Itu menurut gue udah paling simple tuh.
1: Berarti Samuel, Bang Elan harus denger terus berlari sama bertahan lah.
0: Ah, harus, harus. Ini kayaknya gue bakal save di Spotify nih abis ini. Oke, oke. Tapi dengan lagu yang kayak gini ya, Kang ya. Lo tuh membayangkan pendengar lo tuh gimana sih? Kayak misalkan lo tuh pengennya pendengar lo langsung semangat kah untuk dengerin ini? Atau justru kayak lo nikmatin aja nih masa jatuh lo. Fase jatuh lo nikmatin dulu. Baru lu bangun gitu.
1: Kalau ini ya, tadi ketika bicara fasenya kita demot atau yeah, dalam circumstance yang kurang mendukung,
0: yeah,
1: harapannya ketika sudah mendengar tadi balik lagi, lu gak sendirian, ada ranger nemenin.
0: Asik.
1: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan pasti butuh waktu ya.
0: Butuh waktu.
1: Butuh waktu. So dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu, lu bisa ditemenin sama ranger dan lu harus makin kuat ketika lu kembali.
0: Asik. Berarti yes, ranger bisa nemenin di mana aja, kapan sangat aja ya?
1: Bisa pun.
0: Di kosan bisa, di kosan.
1: Bisa.
0: Bisa banget.
1: Bisa.
0: Oh, tinggal telepon nanti ranger datang ke kosan.
1: Jadi 911 call me if emergency.
0: Oke, oke. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama enggak kalau misalkan ada yang diratapi gitu? Kalau Bang Des
2: lumayan lama.
0: Lumayan lama,
2: Bang. Lumayan lama. Tapi apa?
0: Berapa
2: terlalu lama lah?
0: 2 tahun, 2 tahun?
2: Enggak nyampe.
0: Mungkin, berapa?
2: Enggak 2 tahun, 3 tahun.
0: Lebih lama dong. Lebih lama dong kalau itu. Lebih lama dong, Kang.
2: Bogolok.
0: Bogolok. Berapa lama kalau Kang Des berapa lama deh? Pasnya aja ya, pasnya berapa?
2: Kalau dia sih lebih ke ini masalahnya harus cepet diselesain aja sih.
0: Oh,
2: lebih gitu.
0: Nggak boleh lama-lama nih.
2: Lebih lama-lama gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi fun fact-nya dia juga salah satu tipikal yang problem solver.
0: Oh gitu.
1: Dan dia lebih chill terhadap menghadapi suatu konflik.
0: Problem solver gitu. Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau
1: salah satunya.
0: Iya. Yeah.
1: Sambil bawa golok tapi.
0: Jangan dong, jangan dong. Jangan dong. Kalau enggak TTS sudoku katanya.
3: Aduh, bahaya.
0: Gawat. Kalau Bang Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
1: Oke, okay, kan yang namanya pressure itu kan bisa tergantung
0: yeah,
1: muatan.
0: Tergantung situasi juga.
1: Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
0: Oke, okay, gue harus keluar dari sini yeah, gitu ya.
1: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin circumstance kayak gitu, justru lebih banyak berkarya. Lebih banyak bikin lagu tiba-tiba, yes, coba garap.
0: Oh.
2: Yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
0: Oh gitu. Jadi yang dikasih materi ke dari Bang Lingga itu apa biasanya, kayak udah lirik kah atau chord gitu?
2: Udah lirik.
0: Oh, lirik.
2: Lirik notasi.
0: Iya. Oh, udah jadi dong kalau lirik notasi tinggal play dong.
2: Tinggal di apa?
0: Tinggal ya,
2: diubek-ubek lah.
0: Diubek-ubek aja ya. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan perangin lagi nggak baik-baik aja gitu, apa gimana?
2: Apa bisa gimana? Lagi senang-senang banget, bisa lagi apa down-down banget gitu.
0: Berarti Kang Dias harus nanya, lo lagi kenapa nggak gitu? Lo harus
2: kita sering
0: gitu.
2: Sih.
0: Sering sih.
2: Menurut pribadi ya.
0: Iya, karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga ya, nih kan.
2: Oke. Okay, okay.
1: Connect lah kita.
0: Oh gitu. Tapi kalian temenan udah berapa lama sih?
3: Lama.
0: Lumayan. Berapa? Lama. 2 hari ada?
2: Enggak, paling 1 hari.
0: Baru kenal tadi tuh. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih, Bang, kalian kenal?
1: Di warkop.

0: dulu tuh apa udah lama sih hampir 10 tahun lebih.
1: Oh serius? Yeah. Lama banget. Dari mana tuh awalnya kenal ya?
0: Dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang isi Dias di situ.
1: Oh, oke. Okay.
0: Gitu. Jadi kita sering intens ketemu lah.
1: Gitu. Oh, dari situ. Gitu. Baru nanya nama tuh siapa namanya Kang.
0: Gitu. Hai.
1: Agak serem ya lo gitu. Ya?
0: Oh gawat. Cuma waktu itu gue nggak jawab bang Elan.
1: Oh gitu.
2: Dias mau golok.
0: Goloknya gitar.
1: Oh goloknya gitar. Katanya di perang, gitu. Di fretnya kalau dicabut golok gitu.
0: Jaga-jaga bang.
1: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh. Oke teman produser, nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang Ranger nih kira-kira gimana, dan mungkin kalau ada yang mau nanya kesehatannya Bang Dias kalau bangun tidur pertama ngapain.
0: Waduh.
1: Boleh bang ya diceritain nanti bang.
0: Boleh bang. Boleh bang.
1: Boleh teman produser, gue buka di 08 11 800 105 atau di YouTube nya Produ FM Jakarta nih, di kita lagi live di YouTube nya juga di RRI Jakarta. Oke teman produser, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Produ, kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun menyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown. Kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu. Lagi ngerasa gak ada masalah. Gitu kan kalau kata Bang Linggi, Bang Dias kan ini kan problem solver ya. Suka ngisi TTS sama Sudoku kan. Tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ataukah okay, let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah. Tapi sebaiknya apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi gak ada, ngerasa gak ada beban gitu?
1: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin karya aja deh.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Graffiti gitu?
1: Iya.
0: Oh enggak dong, enggak ya.
1: Kita kan basic-kan pacul ya. Bukan golok lagi sekarang.
0: Apa lewang ya? Apa lewang?
1: Jadi kalau dia emang benar-benar bukan hobi ya, emang dari dulu sih suka main gitar gitu. Tapi enggak jago-jago amat, cuman ganteng doang.
0: Enggak mungkin, enggak mungkin.
1: Cuma ganteng doang.
0: Cakep, cakep. Cakep. Katanya mau nantang duel R. Chandra ya?
1: Wah bahaya itu, sehu itu.
0: Jangan. Oh tapi emang basicnya dari dulu gitar megangnya ya?
1: Suka gitar, cuman suka arrange juga kan. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya, bahkan sekarang kalau Liga ngirim-ngirim notasi lirik, terus suka diskusi bikin aransemen-aransemen kayak gitu.
0: Oh, tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini gak? Deng-deng, deng-deng, deng-deng, deng
1: gitu. Nah kalau Dias beda.
0: Gimana?
1: Tong-deng, deng-deng, tong-deng.
2: Tong meli.
0: Gitu. Agak aneh nyetem ya gitu ya.
1: Gitu.
0: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitarnya kenapa nih Dias? Gitu ya. Oke, kalau dari Bang Lingga gimana?
2: Kalau persepsi gue yeah. ketika tidak ada masalah justru itu yang menjadi masalah.
0: Oh gitu?
2: Iya dong.
0: Kenapa tuh?
2: Sejatinya kita hidup karena masalah. Mm-hmm. Justru yang buat kita bertahan hope and love.
0: Oh.
2: Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
0: Karena lagu Ranger, bener.
2: Lagu Ranger.
0: Bener.
2: Enggak, tapi kan kalau kayak gini, kalau misalnya kadang-kadang gitu kan dan menurut gue gitu ketika masalah itu bisa buat kita tambah maturity-nya lebih proses berpikirnya lebih bagus lagi sehingga dari tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
0: Jadi
2: menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari tapi untuk di manage dan cara manage-nya tadi ketika kita ada masalah gimana sih gitu jadi tergantung balik lagi proses lu untuk bounce back-nya seperti apa dan yang pastinya ditemenin lagu Ranger.
0: Nice, itu pastinya apapun situasi lo, Ranger temennya Ranger, gitu.
1: Tetap Ranger.
0: Tapi kata lo apa? Hidup dari problem sama love.
2: Maksudnya bertahannya.
0: Hope and love.
2: Iya dong.
0: Tapi kan too much love will kill you.
2: Ah, itu kata Freddie Mercury.
0: Betul. Dan dia mangkat duluan ya. Nah,
2: jadi permasalahannya love-nya kita mengaktualisasikan love-nya itu apa?
0: Kan? Iya, oke. Okay.
2: Kalau di lagu itu karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury. Kalau di lagu itu kan beda kan.
0: Bener. Under substance ya mungkin waktu itu ya.
2: Ini bahasan tengah malam lah kalau itu.
0: Oh iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu. Tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di manage ya. Jadi nggak usah takut sama masalah sebesar apapun.
2: Apalagi kayak kita Bang Ella. Hidup karena masalah orang lain kan.
0: Jangan dong. Jangan. Terang-terangan banget dong. Jangan terang-terangan banget dong.
2: Kayak beres siaran ada yang konsultasi. Iya.
0: Kan saya di sini penyiar ya.
2: Penyiar.
0: Saya penyiar di radio pemerintah ya.
2: Betul. Baik.
0: Oh gitu. Jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Oke. Okay. Tapi pernah nggak kalian ada masalah kayak, aduh gue takut lagi gitu ngadepinnya kayak ini masalah gede banget nih. Itu pernah nggak mungkin Bang Dias dulu pernah ada truk gede gitu yang nggak bisa diambil.
1: Kalau masalah gede sih kayaknya belum pernah sih. Adem-adem aja.
0: Oh gitu.
1: Adem-adem. Tapi kalau masalah kerikil banyak. Cuman kalau digabungin gede juga.
0: Sering di rel nih berarti nih. Sering di rel.
2: Ih, benar banget.
1: Buat cangkul, gua golok, sekarang di rel. Wah, udah cocok gitu.
0: Wah, gokil. Tapi maksudnya biasanya masalahnya yang kecil-kecil aja di minimal.
1: Tapi itu juga sih apa jadi apa ya? Bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa cara kita menghadapinya aja sih.
0: Oke. Okay. Tenang naon.
1: Tenang naon.
0: Asik.
2: Everything will be alright.
1: Everything tulus aja.
0: Asik. Itu bagus tuh.
2: Ya, kan ini banget ya, Sunda banget.
0: Sunda
2: ya,
0: banget, Sunda banget.
2: Apa mengayomi.
0: Iya. Clean. Lalapan banget ya.
2: Jadi kelalapan.
1: Ada terong.
0: Kan, Sunda banget kan. Lalapan okay. Ciri khas ya. Lenca. Kalau dari Bang Lingga,
2: Balik lagi tadi apa masalah itu untuk di manage.
0: Untuk di manage.
2: Bicara besar kecilnya bukan masalah besar kecilnya, tapi tentu cara memanage itu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita harus lihat kan, tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
0: Betul.
2: Ada analisis risiko dong.
0: Asik.
2: Sehingga okay. Kita juga bisa buat satu apa konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
1: Tadinya dia mau bilang gitu.
0: Cuma udah diwakilin dulu, udah keduluan sama Bang Lingga ya.
2: Barusan tekan kuasa.
0: Oh gitu, jadi kalau ada masalah kita lihat dulu, analisis dulu. Baru kita hadapi
2: ya,
0: gitu ya.
2: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita nggak bisa hadapi ya then you die, ya nggak sih? Betul. Jadi mau nggak mau kita hadapi, makanya terus berlari ini buat saling menyemangati semua temen dari Pro 2 yang memang lagi kena masalah atau okay. lagi menghadapi masalah.
0: Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah nggak menurut kalian untuk melipir dulu nih, atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah itu, menurut kalian salah nggak?
1: Nggak salah juga sih, istilahnya ngademin. Nice. Ngademin hati dulu. Nice. Gitu kan, kalau masalah kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, yeah, hati panas kan enggak. Nice. Enggak baik juga gitu kan. Yeah,
2: bukan kopi panas,
1: bukan jahe ya.
0: Kayaknya lebih kalau lari dari masalah enggak salah berarti ya, dari polisi yang salah ya,
1: mungkin kena tilang juga kali.
0: Oke. Lari Bang Lingga.
2: Kalau bahasa gue bukan lari ya, tapi rest gitu.
0: Rest.
2: Jadi memang dalam bahasa konflik, aduh, jadi bedah.
0: Bahasa umum aja, bahasa umum aja.
2: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
0: Oh iya, benar.
2: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC.
0: Yeah.
2: Ya. Kalau nggak bisa lu paksain, kalau nggak mesin lu meledak gitu. Jadi baiknya juga lu rest gitu, lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati dan dengerin lagu Ranger.
0: Nah, itu.
2: S3 marketing.
1: Itu. Harus.
0: Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situasi kalian apapun ya. Tapi btw ini tuh EP pertama atau album apa, mini album pertama atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
1: Ini EP pertama kita.
0: EP pertama. Oke.
2: Okay. Ranger tanpa E.
0: Oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi singlenya udah keluar duluan atau barengan nih?
1: Kita keluar semua, rilis keluar semua. Rilis sebuah lagunya, cuman MV-nya bertahap kan.
0: Oh, gitu.
1: Iya, bertahanlah yang pertama, yang kedua In Pain dan ketiga sekarang terus berlari.
0: Oh, kalau dari EP ini ada ini enggak lagunya Bang Dias nih?
1: Oh, ini terus berlari.
0: Ais.
1: Harus semangat terus dong.
0: Ais, berarti bukan lagu Bang Lingga deh.
1: Kalau rasa-rasanya sih Lingga sih, cuman
0: gimana sih? Bentar ini gimana sih jadi
1: wakili. Rasa-rasanya sih Lingga, okay. Cuman yang dia rasain sih dapat banget gitu. Oh. Mudah-mudahan teman-teman Pro 2 juga apa sama yang dia rasain gitu.
0: Resep gitu.
1: Suka.
0: Oh iya, jadi tapi abis ini ada rencana ini nggak sih? Gue pengen tahu ada rencana album nggak abis ini setelah EP.
2: Kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman Pro 2.
0: Boleh.
2: Di harapannya sih di bulan depan kita udah ngeluarin juga mungkin single sama EP bonus track kali ya.
0: Wih di.
2: Kalau EP yang sekarang berapa lagu? 6 lagu. Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
0: Wih di. Ada bonus track. Ada bonus track nih.
2: Jadi EP bonus track. Jadi 6 plus 5 mungkin.
1: Oh. 11 dong.
0: Berarti kalau di kasetnya ada yang kecil nih satu nih. Flash disk gitu. Kaset sama flash disk gitu ya.
2: Kira-kira begitu deh.
0: Sama bonus track gitu. Tapi sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
1: Masih. Kita dalam proses rekaman juga sekarang.
0: Widih.
1: Masih 80% lah.
0: Masih dikirimin materi sama Bang Lingga?
1: Udah
0: selesai.
2: Masuk studio.
0: Udah masuk studio. Oh, tuh udah mantep
1: udah
0: berarti.
1: Udah mulai produksi.
0: Udah mulai produksi. Soon ya harusnya ya?
1: Harusnya.
0: Mantap.
1: Soon apa nih? Soon sayang apa?
0: Bukan. Soon Gokong. Oke, teman-teman berdua nih, kita masih ngobrol juga nih barengan sama Ranger. Jadi buat kamu yang masih mau nanya nih, boleh banget teman-teman berdua gue. Masih gue buka di 0811-800-105. Atau buat kamu juga yang pengen menyapa mungkin Ranger juga boleh ya teman-teman berdua. Tapi sebelum itu, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: Produ FM seluruh Indonesia masih di MLC teman Produ dan masih barengan sama Ranger dengan EP terbarunya yang lagi dibawa nih ke Produ FM di hari ini. Dan kalau misalkan teman Produ seluruh Indonesia nih kira-kira pengen bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih bang?
1: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
0: Asik, all DSP?
1: All DSP, di YouTube juga bisa, di YouTube Music bisa, semuanya bisa. Pokoknya semua yang streaming-streaming bisa.
0: Wis.
1: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu streaming.
0: Salah satu aplikasi gitu ya.
1: Jadi
0: semuanya bisa didengar. Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin? MV?
1: Tadi dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip dan harapannya di Terus Berlari ini keluar di 1-2 minggu ini.
0: Wis, ditungguin berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga soundnya teman Produa di sosial media nih. Yes. Biar bisa nemenin hari kamu mungkin kalau tadi lagi jatuh, lagi ngedown gitu. Pas banget dengerin Terus Berlari ya. Dan juga mungkin kalau next project dong bang, spill dong dikit boleh kali.
1: Next project kita di kita lagi in the making kan, gitu kita lagi proses rekaman dan mudah-mudahan harapannya tadi mungkin bisa di bulan depan kita keluarin single sebelum EP plus.
0: EP plus ya. Plus-plus gitu. EP plus-plus. Oke, kalau gitu. Oke, teman Produa, habis ini kita bakal dengerin langsung nih dari versi akustiknya dari Terus Berlari ya teman Produa. Jadi thank you so much sih buat kamu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
2: Kalau mau ikut kegiatan kita guys, asik.
0: Guys, apa tuh?
2: Boleh follow dong.
0: Oh iya, sosial media.
2: Sosial media.
0: Boleh.
2: TikToknya Rangers RANGR official.
0: Oke.
2: Okay. Itu IG juga sama.
0: IG juga sama. Sama. YouTube sama. Friendster.
2: Friendster sama apa ya?
0: Facebook. Ada Facebook Ranger mungkin.
2: Facebook sama.
0: Ada
2: juga. Kita
0: jualan
2: di apa? Jualan
0: golok.
2: Enggak,
0: jualan.
2: Cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas kita gitu. Boleh follow.
0: Di follow sosial media. Gitu. Mungkin sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih dikasih tahu.
2: Dias Alfian.
0: Bang
1: Lingga Nugraha Court.
0: Lingga Nugraha Court.
1: Yeah.
0: Ada courtnya?
1: Ada.
0: Bagus. Kortela. Oke, kalau gitu thank you so much buat teman Produa dan juga pastinya untuk Ranger, makasih banget udah mampir ke sini ya.
1: Thank you Bang Alan.
0: Thank you banget. Dan thank you banget teman Produa udah dengerin di seluruh Indonesia. Abis ini kita bakal ditemenin lagi sama penyiar di seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Alan Krisnandaru pamit and please welcome Ranger.

0: 104 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Rotasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

0: 88,4 FM, program A2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat malam, teman Pro 2. Aduh, tadi kita udah dengerin MLC ya, musik live chat yang teman Pro 2 yang udah nemenin kamu selama 1 jam tadi barengan sama Pro 2 Jakarta. Dan sekarang balik lagi barengan sama Risa tentunya yang akan nemenin kamu teman Pro 2 di jam 8 ini. Seperti biasa kalau di hari Rabu kita bakalan masuk di rotasi ya, di obrolan seputar literasi. Dan juga malam hari ini teman Pro 2, kalau kamu juga udah follow Instagramnya Pro 2 Pekanbaru, kalian kayaknya udah lihat ya kalau malam hari ini kita bakalan ngobrol spesial sama adek-adek. Siapa sih yang akan kita ajakin ngobrol di malam hari ini teman Pro 2? Tentunya kita bakalan bahas topik tentang liburan dan juga waktu luang. Wah, kayaknya seru nih ya kalau udah ngomongin liburan sama waktu luang nih. Dan buat kamu ya malam hari ini dengerin melalui frekuensi 88,4 FM, kamu juga bisa menyaksikan langsung teman Pro 2 karena kita juga live streaming di YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru. Jadi yang penasaran mau nonton langsung, kayaknya cus aja langsung ke YouTube kita atau melalui aplikasi RRI Digital juga boleh banget teman Pro 2. Kamu bisa dengerin sambil saksiin juga nih obrolan kita barengan sama adik-adik yang tentunya udah hadir di studio Pro 2 Pekanbaru. Gimana ya, kayaknya langsung aja kita sapa dulu kayak teman Pro 2 ya, buat kenalan langsung nih. Sama siapa sih Risa malam hari ini mau ngobrol-ngobrol seru ya? Ya langsung aja kita sapa nih malam hari ini teman Pro 2. Hai guys.
1: Hai.
0: Aduh, cantik-cantik banget nih malam hari ini ya, bareng sama Karisa juga. Di sini sudah ada Sahira Kalisa Virus. Benar? Kakak benar enggak? Ya. Oke.
1: Iyalah.
0: Benar ya. Sama Sofia Khaira Madina. Oke, malam hari ini teman Pro 2 ada adik-adik dari student Indonesian Creative School. Betul? Pekanbaru nih yang akan kita ajakin ngobrol bareng di malam hari ini. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, kakak mau tanya dulu, sehat?
1: Sehat dong. Ini nggak bisa nih lihat kita nih datang.
0: Oh iya benar, nyampe di sini pasti sehat dong.
1: Iya dong.
0: Oh iya. Aduh bener lah teman Pro 2, kalau misalkan sakit sih udah di rumah ya.
1: Iya.
0: Tapi udah liburan.
1: Baring-baring.
0: Bener juga. Tapi udah liburan nggak sih?
1: Udah. Ujiannya udah selesai.
0: Ujiannya udah selesai nih.
1: Iya, cuman lagi kelas meeting aja.
0: Oke, lagi kelas meeting aja. Berarti nunggu pembagian raport dong nanti.
1: Iya.
0: Kira-kira itu tanggal berapa sih pembagian raportnya? Udah ada.
1: Sabtu hari.
0: Hari Sabtu ini. Sabtu. Waduh.
1: Oh, hari Sabtu, pantesan.
0: Kenapa tuh?
1: Baru tahu.
0: Ternyata baru tahu. Oke deh, sebelum kita lanjut ngobrol lagi, kakak boleh ini enggak, kakak nyapanya siapa nih? Sahira nanti nama sapaannya siapa nih biasanya kalau di rumah?
1: Ya panggilnya Aira aja.
0: Aira
1: jadi
0: aja.
1: Singkatan gitu dari Sahira.
0: Dah Sahira jadi disingkat jadi Aira ya. Oke, kalau Sofia? Sofia kah?
1: Sofia aja.
0: Sofia aja ya. Jadi
1: Princess
0: ada
1: Sofia.
0: Princess gitu Sofia. Jadi kayak kartun ya.
1: Iya kan?
0: Bener juga deh. Oke deh teman Pro, kita akan ngobrol sama Aira sama Sofia. Kita bakal ngobrolin topik kita kan hari ini tentang liburan dan juga waktu luang nih. Apalagi sekarang udah masuk ke momen liburan. Tapi sebelum kita bahas nanti liburan apa aja biasanya kegiatan yang kalian lakukan ya, mungkin perkenalan dulu masing-masing. Mungkin teman Pro 2 mau tahu nih kalau Aira ini sekarang udah di kelas berapa, sama Sofia udah kelas berapa sekarang. Boleh sama Aira dulu, silakan.
1: Nah, jadi nama Aira ini sekarang udah di kelas 7.
0: Oke.
1: Okay. Tahun ini mau 14 tahun, cuman masih nunggu gitu loh. Soalnya ulang tahunnya lama banget nih.
0: Kenapa lama banget?
1: Soalnya apa ulang tahunnya di bulan Desember.
0: Waduh, iya ya, lama banget tuh.
1: Iya.
0: Oke, okay. Aira sekarang kelas
1: Kelas 7.
0: Oh iya benar, maaf ya. Kakak enggak dengar nih. Oke, kelas 7 nih sekarang. Jadi mau naik kelas 8 ya. Oke. Sekarang Sofia deh, Sofia.
2: Sofia boleh pakai bahasa Inggris kan?
0: Ah, boleh, campur-campur boleh, tapi campur-campur ya. Takutnya teman Pro 2 ada yang enggak ngerti.
2: Campur-campur ya.
0: Iya, boleh. English in English juga boleh dulu.
2: Oke. Hello, my name is Sofia and I am in grade 7. And after liburan panjang ini, nanti akan jadi kelas 8.
0: Oke.
2: Habis itu Sofia lebih muda daripada Aira.
0: Okay.
2: Nanti di Oktober Sofia nanti masih 13 tahun.
0: Oke. Jadi Sofia masih 13 tahun di Oktober ini. Nah, kalau Aira udah 14 tahun nanti Desember masih lama ya.
1: Iya, jadi kita beda 1 tahun.
0: Beda 1 tahun, tapi sama-sama di kelas 7 nih sekarang ya. Oke, udah perkenalan nih sama Pro 2. Tapi boleh enggak Kakak nanya nih sama kalian berdua, kalau misalkan kita kalau ditanya liburan, nah menurut kalian tuh liburan tuh yang kayak gimana sih, guys?
1: Ya, kita nyantai-nyantai di rumah. Kita bisa bebas gitu, mau ngelakuin apapun yang kita mau. Tanpa ada tugas, okay, ada deadline. Jadi kita no stress-stress ya,
0: no
1: guys.
0: No stress-stress ya, guys. Oke, okay. Jadi liburan itu adalah kegiatan yang menyenangkan, gak ngapa-ngapain, gak ngerjain tugas dan lain-lain. Ya istirahat aja di rumah ya.
1: Pokoknya kita mau nonton ya nonton aja.
0: Okay.
1: Kita mau main game boleh.
0: Oh gitu. Oke, okay. Kalau versinya Aira liburan kayak gitu tuh teman Pro 2. Sekarang versinya Sofia, kalau menurut Sofia gimana?
2: Liburan cuma di rumah aja sih. Tapi ibu suka bikin kita pergi-pergi ke tempat-tempat.
0: Oke, okay. Biasanya kemana tuh kalau liburan? Diajak ibu
2: ke kafe-kafe yang baru.
0: Oh, oke, okay. Jadi senang ini ya nyobain kafe-kafe baru Kota Pekanbaru ya.
1: Gitu. Interview ini
2: sebenarnya gak mau.
0: Kenapa?
2: Mau di rumah aja.
0: Oh, maunya di rumah aja. Ibu curhat dikit ya. Apa ibu ya?
1: Nggak mau. Nggak mau sih.
0: Iya. Maunya istirahat dulu. Ya, mungkin boleh mainnya beberapa kali gitu ya. Tapi kalau bisa sih istirahat di rumahnya yang banyak ya.
2: Iya.
0: Iya. Biar bisa santai.
2: Iya.
1: Kalau Aira sih enak banget itu bisa nyoba-nyoba di kafe.
0: Oh, ini berbeda ya teman Pro 2 ya. Pribadiannya nih. Mungkin Sofia ini tipe yang lebih senang di rumah, introvert mungkin ya. Senangnya di rumah ya. Kalau Aira nih senang nih buat ke tempat-tempat baru, explore tempat baru ya. Nyobain.
1: Iya, kadang-kadang suka, kadang-kadang nggak mau.
0: Gitu. Berarti sesuai mood lagi.
1: Iya.
0: Memang ya, kalau cewek-cewek begitu ya guys. Harus sesuai dengan mood yang ada deh. Oke, jadi intinya liburan itu dimana kalian bisa istirahat, bisa senang-senang ya. Mau nonton, main game yang biasanya dibatasi hari-hari biasa ya. Di liburan inilah yang pasti nanti banget ya. Tapi kalau misalkan lagi libur nih, biasanya aktivitas apa yang sering kalian lakuin nih, guys? Kalau Sofia deh, Sofia.
2: Okay. Sofia sekarang lagi baca novel Harry Potter. Sofia tadi soalnya ibu tadi bilang tadi baca yang buku yang tebel yang di sana di Harry Potter itu cuma 3 hari. Jadi Sofia mau lebih sedikit dari 3 hari.
0: Oh gitu. Hari. Jadi pengen nyoba lebih cepat dari ibu nih.
2: Iya.
0: Ibu 3 hari, Sofia mungkin 1 hari 2 hari.
2: Tapi
0: bisa.
2: Sebelum baca buku itu harus baca yang lainnya dulu sebelum.
0: Oh
2: itu.
0: Gitu. Biasanya bacanya apa nih?
2: Ya Harry Potter yang pertama.
0: Oh iya, dia partnya banyak ya. Jadi harus dibaca dulu yang awal dulu, baru nanti lanjut lagi yang lain ya. Tapi berarti Sofia senangnya baca buku nih kalau lagi liburan. Ada kegiatan lain gak yang biasa Sofia lakuin selain baca buku mungkin?
2: Main game.
0: Oke, main game apa sih sukanya?
2: Main game Harry Potter.
0: Harry Potter juga nih kayaknya lagi obses sama Harry Potter ya. Emang lagi suka Harry Potter apa? Tahu Harry Potter dari mana, Sofia? Apa ngelihat atau dikenalin sama ibu nih?
2: Kenalin dari ibu.
0: Kan? Oh gitu. Terus tertarik buat ikutan baca sama nonton?
2: Iya. Sebenarnya tadi udah nonton berapa tahun yang lalu, tapi lupa. Terus ibu beliin buku, terus bikin kita baca.
0: Oke.
2: Okay. Jadi Sofia baca aja.
0: Oke. Okay. Jadi karena beda ya vibes-nya kalau kita baca sama nonton nih ya. Mungkin kalau baca kan lebih lengkap lagi tuh runtutan ceritanya. Kalau film kan udah dipotong-potong ya. Oke. Okay. Jadi kegiatannya Sofia kalau lagi liburan ya kalau nggak baca buku ya main game gitu. Itu yang diisi kegiatannya. Yang dilakukan selama liburan ya. Oke, kalau enggak pergi ke kafe sama ibu ya. Oke, kalau Sofia sendiri apa aja aktivitas yang bisa dilakuin kalau liburan nih Sofia?
1: Bukan Sofia.
0: Sofia Aira, iya benar. Aira.
1: Aira cuma 4 huruf.
0: Iya, oke. Okay. Aira boleh. Gimana Aira, apa yang dilakukan?
1: Kalau didengar dari si Sofia,
0: mm-mm,
1: agak kaget juga nih.
0: Kenapa tuh kaget?
1: Soalnya nih, my mom nih kalau mau beli novel ini, mama I nanti dia cerewet nih. Dia bilang kayak gini, kenapa baca-baca novel, buang-buang waktu. Kalau mama sih ya, mending belajar daripada baca novel.
0: Oh, belajar juga benar, ada benar. Tapi kalau aktivitas apa yang biasa Aira lakukan nih, kegiatan?
1: Biasanya nih ya, paling-paling nonton kartun atau enggak gangguin adik atau enggak apa ya, main game sama adek juga.
0: Oh, main game sama adek, gangguin adek sama main game sama adek.
1: Jadi mabar gitu.
0: Oh, mabar apa tuh? Jangan Roblox nih. Iya ya. Ketahuan langsung. Tapi kalau nonton kartun, biasanya nonton kartun apa, Aira?
1: Akhir-akhir ini lagi obses nih sama Chibi Maruko nih.
0: Teh, kenapa tuh? Kepada Chibi Maruko tanya udah lama ya?
1: Iya, cuman nonton ulang lagi.
0: Oke. Okay.
1: Sejak dulu itu kan udah pernah nonton Maruko pas dari TK kan. Cuman nih lagi suka-sukanya nih, soalnya lagi rindu sama kartun-kartun lama.
0: Gitu. Jadi tahu nih kartun-kartun lama nih Aira?
1: Iya dong.
0: Apa aja selain Chibi Maruko-chan, coba Karissa tes deh. Ayo. Apa? Ayo, ayo sebenarnya, jawab.
1: Sebenarnya sih banyak ya.
0: Mm-mm.
1: There's so many cartoon that I know. Mm-mm. Ya. Tapi I'm a bit forgot. Soalnya kan udah lama banget nih.
0: Iya benar.
1: Enggak nontonnya, cuman masih ingat-ingat aja gitu film-film dulunya.
0: Oke, okay. Doraemon.
1: Doraemon pernah. Terus juga ada juga tuh film-film dari Jepang itu, tapi dia ninja gitu, kayak Doraemon juga.
0: Oh, Ninja Hattori bukan?
1: Iya kayaknya. Yeah, pernah kan? Nonton juga. Terus ada juga film dia tuh kayak serangga-serangga gitu. Dari
0: larva ya? Bukan ya?
1: Larva juga pernah. Cuman serangganya yang versi ini nih dia itu kayak jadul-jadul gitu, pakai gambar.
0: Oh.
1: Kalau larva itu kan udah kayak animasi.
0: Dia ada baru ya tampilannya. Yeah. Oke, jadi sukanya nonton kartun, main game, mabar sama adek ya. Yeah. Atau gangguin adek.
1: Iya. Yeah.
0: Itu adalah aktivitas yang menyenangkan sih.
1: Kadang-kadang sih main keluar, jalan-jalan.
0: Gitu.
1: Jalan kaki. Cuman nih agak susah nih kalau ngajakin adik main keluar.
0: Kenapa?
1: Mager kata mereka.
0: Jadi adiknya mageran ya?
1: Mereka sukanya main MM.
0: Oh, suka main ya, kalau udah main Mobile Legend udah susah ya.
1: Iya.
0: Tapi akhirnya suka juga ke aktivitas keluar gitu. Tapi kalau kayak olahraga sore di sekeliling rumah, kalian suka nggak sih kalian berdua?
1: Iya, suka.
0: Sofi juga suka. Enggak. Suka ya? Oh enggak. Oh, Sofi emang nggak suka ya? Oke, gak apa-apa ya, kan namanya beda-beda ya. Ada yang memang suka olahraga, ada yang memang lebih senang untuk explore di rumah aja. It's okay guys ya, tapi juga perbedaan. Oke, ini udah Kakak Risa tanya nih ya, kegiatan apa aja yang biasa kalian lakuin saat liburan dan sebagainya. Tapi kita flashback dikit ke sekolah dulu boleh ya.
1: Oke.
0: Kakak mau menanya nih, kalau kalian sendiri di sekolah, nah sukanya tuh pelajaran apa yang paling kalian senengin nih kalau lagi sekolah nih? Siapa yang mau jawab duluan? Aira?
1: Olahraga.
0: Kenapa?
1: soalnya kita gak perlu belajar, kita gak perlu mikir. Wah. Kita cuma tinggal ya main-main aja, lari-lari.
0: Oh gitu.
1: Lompat-lompat.
0: Oke, kita sama Aira. Karissa juga kayaknya lebih suka olahraga
1: MTK,
0: aja ya.
1: MTK no,
0: bener. Sama, tapi sama Karissa sama, berarti kita gak suka matematika tuh ngitung apaan ya. Oh jangan ditontoh ya guys ya, ini
1: bacaan aja. Tapi kayaknya para virusnya ini juga pada gak suka nih MTK.
0: Iya ya, mungkin iya ya. Soalnya sulit guys. Karena kami ngitung pusing nih, rumusnya banyak banget.

0: Tapi pelajaran, semua pelajaran harus diikuti dengan baik dong. Bener gak? Setuju gak? Iya kan? Biar teman perdua juga ngikutin di rumah ya kan? Oke, jadi kalau Sofia banyak nih sukanya, berarti banyaknya bahasa ya? Bahasa English, yeah. English, German, terus seni tadi juga ya. Dari semua tiga ini yang paling suka banget yang mana nih Sofia?
1: Sebenarnya gak tahu sih.
0: Karena semuanya hampir suka ya?
1: Semuanya sama aja.
0: Nah, sama Sofia aja, oke. Tapi senang aja gitu kalau yeah. lagi pelajaran bahasa dan lain sebagainya, oke. Kalau Aira sukanya olahraga ya guys ya? Iya. Gak apa-apa, kita sama Aira, tenang aja. Sukanya yang santai-santai aja gitu ya, kayak gak, lagi gak belajar olahraga ya.
2: Ini seni kalau di sekolah sih ribet banget.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah,
2: yeah. Apalagi kalau harus ngelukis atau enggak ngegambar, itu enggak banget. tapi ya kalau bikin prakarya habis itu juga per kelompok gitu sama teman-teman, ya udah enggak apa-apa lah.
0: Itu seru ya, karena iya dong, kita seru. Jadi rembukan sama teman-teman enggak sih?
2: Iya.
0: Ya kan, bikin karya satu, nanti kalau karyanya jadi juga kitanya bangga ya. Oh, jadi juga nih karya ya gitu.
2: Iya.
0: Tapi kalau kalian kelompokan gitu suka berantem enggak sih? Enggak kan?
2: Enggak juga
0: sih. Seru-seru ya. Tapi seru nggak kalau berkelompok? Kalian lebih suka belajarnya tuh sendiri-sendiri kah? Atau lebih senang bareng-bareng sama teman-teman yang berkelompok?
2: Kalau harus menulis-nulis gitu, misalnya kayak PPKN ya, kita tuh kan biasanya disuruh berkelompok kan? Kadang-kadang suka, kadang-kadang enggak. Jadi sesuai mood aku.
0: Oh, sesuai mood lagi. Oke, kalau Sofia gimana Sofia?
1: Sebenarnya depend sama orangnya itu siapa di kelompoknya.
0: Oke.
1: Nah, mungkin ada yang malas, mungkin ada yang rajin gitu. Jadi ya depend aja sih. Tapi Sofia suka-suka aja.
0: Suka-suka aja ya. Jadi mau individu mau kelompok juga tergantung situasi dan teman-temannya yang diajakin buat kelompokan kali ya gitu. Tapi kalau teman-temannya seru ya seru-seru aja gitu ngerjain tugasnya ya. Oke, dari tanya terus kalau misalkan di sekolah kan ada pelajaran yang akademik, ada yang non akademik. Kalian ikut nggak sih kayak ekskul atau di luar akademik itu, suka nggak? Sofia?
1: Yang di luar.
0: Misalkan tanya itu ekskul apa gitu, olahraga dan lain sebagainya, ada nggak?
1: Sofia ada sih, tapi dia extracurricular apa namanya?
0: Nah iya, sampai lupa karena Fevs liburan kali ya.
1: Club science.
0: Oh, club science.
1: Lebih akademik ya.
0: Oh, lebih akademik juga. Yeah. Jadi ada club science sendiri gitu ya untuk extracurricularnya. Oke. Okay. Kalau Aira apa Aira?
2: Saat ini sih lagi ngikutin English club.
0: Oke.
2: Okay. Cuman agak nyesel juga sih soalnya kayak kok banyak banget nih tugasnya, nggak suka banget. I don't like it.
0: Oke. Ternyata banyak tugasnya gitu.
2: Realisinya kejam banget.
0: Korelasi kejam banget gitu karena banyak banget tugasnya harus dikerjakan ya. Oke. Terus ada rencana buat nyari ekstrakurikuler lain nggak kok kayak gitu?
2: Aduh, nggak enakan banget sih. Nggak enakan sama gurunya.
0: Oh gitu. Tapi bisa kan kalian ngambil lebih dari satu ekstrakurikuler? Kalau dulu zaman kakak sih bisa. Kalian bisa nggak? Misalkan ngambil berapa lagi?
1: Kayak les, tapi di rumah gitu.
0: Oh, atau di sekolah, entah kegiatan sekolah, apa kan suka ada yang entah paduan suara atau yang lainnya gitu.
1: Itu public speaking.
0: Oh, public speaking, oke.
2: Okay. Iya, kami sama-sama gitu,
0: berdua. Oh, jadi barengan.
1: Karena public speaking kita di sini.
0: Oh, keren. Jadi belajar public speaking di sini ya. Iya. Karena public speaking lah mereka ada di sini nih guys nih. Oke. Kita jeda dulu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Nanti kita bakalan tanyain tentang aktivitas liburan mereka, terus juga aktivitas lainnya nih teman pro 2 karena tentunya liburan itu kan sesuatu yang ditunggu-tunggu banget ya buat adik-adik nih, buat mungkin adik-adik pelajar semuanya yang ada di luar sana nih. Jadi kita akan tanya lagi apa aja yang mereka lakukan saat mengisi liburan dan juga waktu luang. Jadi buat kamu stay tune terus teman perdua, nanti kita bakalan balik lagi.

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri. Pangeran, cerita-cerita lucu, cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Oke, teman berdua, kita masih di rotasi di obrolan seputar literasi, masih barengan sama Aira dan juga Sofia, teman berdua, yang masih kita ajakin buat ngobrol-ngobrol tentang keseruan mereka nih sehari-hari ya, tentang aktivitas yang mereka lakukan tentunya di waktu liburan dan juga waktu luang. Sekarang kita kau bahas ke ini deh, ke hobi kalian ya. Hobi Aira sama Sofia nih apa nih, kalau kakak boleh tahu atau teman-teman berdua juga boleh tahu nih. Aira boleh, Aira.
1: Oh my god, I get so many hobbies.
0: Wow.
1: Mm-hmm. Jadi hobi Aira tuh macem-macem. Mm-hmm. Ada kadang-kadang suka nonton film atau enggak mau main game.
0: Oke.
1: Okay. Atau main baca buku kayak si Sofia tadi.
0: Oke, baca buku juga suka ya. Mm-hmm. Kalau nonton film biasanya apa nih yang Aira suka? Apakah yang kayak memecahkan misteri gitu kah, atau mau lebih suka yang santai yang lucu kayak kartun dan lain sebagainya?
1: Ya suka semuanya. Mm-hmm. Yang penting ya nggak boring-boring banget lah.
0: Oke. Terakhir deh, film terakhir yang Aira tonton apa nih?
1: Yang apa?
0: Terakhir film yang Aira tonton.
1: Oh, apa ya? Aduh, lupa nih judulnya apa ya. Pokoknya itu dari American gitu.
0: Okay.
1: Filmnya. Hmm? Itu tentang kehidupan teenagers gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi lupa nih judulnya.
0: Oke, okay. Jadi itu yang terakhir ditonton. Hmm. Ya. Terus kalau buku apa nih? Buku terakhir yang Aira baca.
1: Ya, akhir-akhir ini lagi baca novel The Mysterious Island.
0: Okay.
1: Itu terjemahan ya, dari Jules Verne. Mm-hmm. Itu awal-awalnya itu ya, rasanya itu bosen banget.
0: Okay.
1: Tapi pas udah di tengah-tengah cerita nih, kok makin menarik nih. Gitu loh.
0: Okay.
1: Kan biasa kan, di awal-awal cerita novel. Mm-hmm. Itu kan bosen banget. Mm. Pengen ngantuk, ngantuknya tuh banget. Mm. Gitu.
0: Tapi pas ke tengah,
1: iya, udah seru. Mulai seru gitu, apalagi di bagian endingnya itulah.
0: Endingnya kenapa? Ternyata menemukan sesuatu yang
1: iya,
0: baru kah?
1: Kadang juga ya, agak benci nih kalau endingnya tuh bergantungan gitu lah. Jadi
0: nanggung ya, ini apa
1: iya,
0: ya
1: gitu.
0: Tapi ini nggak gantung kan endingnya?
1: Enggak dong.
0: Oke. Jadi, tapi kalau baca kayak gitu, Aira kan awal-awalnya kata Aira kan bosen nih. Sempat mau berhenti nggak sih buat bacanya? Kalau Karissa sendiri kadang kalau di awal udah, aduh kayaknya boring nih, udah nggak dilanjutin. Waduh. Aira kenapa pada akhirnya dilanjutin nih? Walaupun boring nih awal-awal, karena penasaran, masih penasaran.
1: Karena sayang uangnya dibuang.
0: Wow, keren banget, realistis ya guys ya. Oke, okay. Jadi sayang ya udahlah lanjutin sampai
1: ya,
0: akhir ya.
1: Lanjutin, rupa-rupa interesting juga.
0: Jadi nggak sayang ya uangnya. Oke.
1: Okay. Jadi worth it dah.
0: Worth it ya. Oke, okay, siap nih hobinya Aira nih teman berdua. Ya jadi banyak juga ya hobinya ya Aira ya.
1: Mm-mm.
0: Tapi dari semua itu apa yang paling disuka nih? Kalau main musik suka nggak?
1: Main musik nggak pernah sih.
0: Ah, gitu, memang nggak suka ya.
1: Mm-mm.
0: Oke, jadi sukanya baca buku, main game atau nonton.
1: Oh
0: gitu.
1: Iya, sama juga kadang-kadang suka mewarnai.
0: Ah, oke. Okay.
1: Mewarnai suka, tapi kalau menggambar jangan dulu.
0: Karena tadi ya aku seni nggak terlalu suka ya.
1: Iya.
0: Yeah. Mewarnai oke okay lah ya. Sekarang udah banyak ya buku mewarnai yang udah bervariasi gitu gambarnya.
1: Yeah.
0: Ya. Yang warnanya sampai banyak dan ratusan gitu ya Aira. Aira yang gitu nggak belinya?
1: Pengen beli sih, tapi udah jarang juga.
0: Oh ya, kodein mama gak sih?
1: Kadang mau, kadang enggak.
0: Oh kadang. Curhat dikit ya, ma. Ya kan mau warnanya juga seru, iya. Itu kan juga ngasah skill kita juga ya kan, oke.
1: Iya.
0: Siap, itu adalah hobi dari Aira nih, tangan berasa. Kan ke Sofia, apa hobi Sofia nih, Sofia?
2: Kalau di dalam rumah suka membaca sama menggambar.
0: Menggambar juga suka. Oke, okay. Kalau di luar ada aktif hobi lain nggak?
2: Bawa bukunya.
0: Bawa bukunya.
1: Ya Allah.
0: Lagi-lagi bawa bukunya.
1: Oh
0: ya. Jadi mau kemanapun buku harus dibawa ya.
2: Iya.
0: Iya. Karena
1: shock
0: suka
1: banget loh.
0: Temennya sendiri sampai shocknya, sampai shock nih.
2: Itu kalau belum selesai.
0: Kalau kalau belum selesai.
2: Kalau selesai bawa buku komik aja.
0: Ah, komik aja. Aja. Yang santai-santai ya kalau komik ya. Ini jangan-jangan hobinya nongkrongnya di ini nih, toko buku nih.
2: Di kalau di sekolah
0: di library ya. Oke.
1: Dia emang suka di library nih.
0: Oke, okay, jadi
1: sering ketemu.
0: Jadi Aira kalau nyari Sofia udah tahu dong kemana?
1: Iya.
0: pasti di library terus nih duduknya. Iya. Ya.
1: Apa kayak fan banget gitu sama buku-buku.
2: Itu juga karena di tempat itu dingin daripada nunggu di luar.
0: Mm-hmm.
2: Daripada nunggu di luar yang panas, uh-huh, lebih baik ke
0: purpose ya. Yeah. Sekalian ngadem ya.
2: Iya.
0: Yeah. Jadi rasanya karena ngadem nih Aira.
1: Iya sih, tapi emang banyak orang-orang datang ke sana soalnya kan ada AC.
0: Iya, yeah, benar. Aira suka enggak?
1: Kadang suka, cuman agak bosen gitu.
0: Oh.
1: Soalnya bukunya itu-itu aja.
0: Oh gitu. Berarti harus ditambah buku yang lain ya biar, yeah, bervariasi lagi ya. Kita kodein ya.
1: Biar ditambahin. Jangan.
0: Ya kan enggak apa-apa. Buku baru mungkin yang lebih ini, Pak, Bu gitu. Oke. Okay. Nah, itu hobinya ya nama Bro. Tapi kalian kalau misalkan lagi liburan atau lagi ngisi waktu luang suka nyari atau explore ke kegiatan lain nggak sih guys dari selain yang memang kalian suka gitu, Sofia atau Aira, siapa yang mau jawab nih?
1: Explore kayak, mm-mm, mana?
0: Misalkan kan Aira nih sukanya baca buku, terus nonton dan lain sebagainya. Nah, karena lagi waktu luang pengen nyoba hal lain nih kayak tadi, apakah mau main musika atau misalkan pelajaran lain? Iya bener,
1: gitu.
0: Mau eksperimen hal-hal lain nih. Oh kayaknya aku bosen deh ini terus, aku mau nyoba yang lain ah gitu kegiatannya entah. Coba gak sih main musik misalkan, atau coba yang lain nih, hobi yang lain, fotografi mungkin, bikin video atau yang lainnya gitu. Pernah enggak?
1: Kok Kak Risa ini dari tadi bicarain tentang musik ya? Kak Risa suka main,
0: iya,
1: musik ya?
0: Iya, aku suka musik, mana tahu.
1: Oh, alah.
0: Kan musik buat ini loh, menemani kita kalau lagi gak tahu ngapain sih sebenarnya.
1: Tapi sebenarnya Aira kadang-kadang suka dengerin lagu sih.
0: Nah kan, bener kan. Sekarang siapa yang gak suka musik coba?
1: Siapa semua juga yang gak suka musik?
0: Semua pasti suka kan.
1: Iya dong.
0: Kalau Aira suka musik apa yang didengerin?
1: Ih gak mau, malu.
0: Kenapa sih? Tuh mbak, Kak Risa tebak deh. Jangan-jangan K-pop ya?
1: Enggak.
0: Terus apa? Boy band? Enggak. Boy band K-pop juga sih sebenarnya.
1: Iya dong.
0: Iya, band.
1: Iya sih, ada beberapa.
0: Apa tuh? Spill dong.
1: Coba tebak, dia dari lokal.
0: Lokal?
1: Ya,
0: Juicy
1: lokal.
0: Lucy.
1: Enggak.
0: Oh, enggak juga. Siap. Aduh, banyak banget lagi. Nanti kalau kita tebak-tebakan bisa nanti sampai jam 12, Aira.
1: Iya lagi.
0: Ayo, apa? Spill.
1: Sheila on 7.
0: Wih, wah kok jadul banget sih, zamannya mami ternyata. Itu kayaknya zamannya Krisa juga tuh. Beneran suka Sheila on 7.
1: Iya, soalnya kalau didengar-dengar ya enak-enak aja lagunya.
0: Enak juga ya, emang, iya, luar biasa ya mami. Apakah mami pernah mengenalkan lagu Sheila on 7 nih? Jangan-jangan gak sengaja nih mami dengerin ya. Tahu dari mana Sheila on 7, denger di mana sih Aira?
1: Lagi lewat aja gitu pas dengerin di Spotify kan, langsung lewat. Loh, enak musiknya lah, enak juga ya. Apa ini? Pas dilihat, loh, Sheila on 7.
0: Terus nyari tahu enggak?
1: Nyari tahu.
0: Ternyata udah om-om semua kan?
1: Kaget
0: ya, enggak nyangka kan.
1: Kan pas lihat gambar albumnya itu kayak
0: jadul banget
1: gitu.
0: Iya. Ternyata memang udah jadul.
1: Iya.
0: Kayaknya Aira belum lahir dia udah nyanyi tuh Aira. Sukanya lagu yang mana sih Sheila on 7? Nanti kita puterin lah buat khusus buat Aira.
1: Banyak. Pusing apa mikirinnya?
0: Mikirinnya pusing. Nanti lah kita puter satu ya, biar enggak pusing ya.
1: Oh, coba deh muterin lagu kesukaan Kak Risa nih
0: yang
1: paling favoritnya.
0: Oke, okay, nanti kita puterin di akhir sesi ya, Sheila on 7 khusus untuk Aira.
1: Jadi VVIP nih.
0: Oh iya dong, gak apa-apa ya. Kan nanti juga lagunya Sofia boleh. Sofia, kalau dari musik sukanya lagu apa, Sofia?
2: Suka lagu kayak jazz, tapi juga ada tambahan pop gitu.
0: Jazz pop. Kalau penyanyinya sendiri ada nggak yang Aira suka nih? Luar atau dari lokal?
2: Sofia, Aira.
0: Hah?
2: Tadi
0: Sofia, sorry ya. Maklum nih kayaknya. Sofia.
2: Namanya Levi.
0: Oh, Levi. Sukanya itu. Yeah. Oke. Ini agak beda genrenya ya. Oke. Nih kita cariin lagi ya lagunya ya. Nanti kita puterin ya. Oke, tapi kan benar setuju kan kalau musik itu kan suka apalagi kalau lagi baca buku, mungkin dengerin sambil dengerin musik juga karena asik juga ya kan gitu.
1: Aduh, kalau
0: atau suka ke distract nih?
2: Suka belajar tapi juga dengar musik.
0: Dengar musik.
1: Distract sih. Tapi ya kalau lagi baca buku novel ditambah juga lagi denger lagu, lagunya tuh kayak nenangin gitu, kayak jazz gitu ya tadi. Langsung tidur gitu.
0: Tidur.
1: Langsung ngiler.
0: Langsung ngiler ya, malah gak jadi belajar ya. Jadinya tidur.
1: Iya.
0: Ini benar-benar dua kepribadian ya, berdua yang kita hadapi nih. Karena iya ya, kalau musik itu kan tergantung kesukaan masing-masing ya. Ada yang sukanya memang yang slow kayak jazz gitu. Ada yang sukanya yang pop biar makin semangat
1: ini
0: gitu
1: nih, belajarnya. Ini kalau mau belajar-belajar gitu ya di tengah malam itu biar enggak ngantuk-ngantuk, Aira saranin dengerin rock and roll aja deh.
0: Itu kayaknya serumah bangun deh. Bukan Aira aja yang nge-lag nih, tapi kayaknya serumah nge-lag semua nih. Lagu apa nih di puter tengah malam ya kan. Oke, nah itu tadi hobinya yang Sofia lagi, ada lagi gak hobi yang Sofia suka? Selain tadi itu membawa buku keluar tadi. Iya, gak ada ya. Tetap buku ya, number one ya.
2: Enggak, menggambar.
0: Menggambar satu lagi ya.
1: Gambarnya itu the best banget. Oh, lebih bagus malahan daripada punya
0: Aira. Wah, penasaran. Harusnya bawa tadi kan biar Karisa juga lihat sama teman perdua nih.
1: Iya, dipamerin jadi. Iya, dipamerin. Museum-museum.
0: Iya, benar. Mana tahu nanti dia jadi ini ya, pelukis handal ya. Lagi. Aira ya, nanti kita ini melihat karya-karya Sofia nanti dipajang ya. Luar biasa nih. Oke, nah itu dia hobi-hobi dari Aira dan juga Sofia tahun berdua ya. Tapi kalian suka main gadget juga nggak sih guys? Kalau di rumah?
2: Iya.
0: Iya suka. Tapi dibatasin nggak sama mama sama papa nih biasanya kalau main gadget?
2: Liburan ini kalau udah kayak jam 7 katanya boleh langsung nonton TV.
0: Oke. Oke. Kalau ada waktu-waktunya ya. Kalau Aira suka juga main gadget?
1: Suka dong, masa nggak ada.
0: Tapi dibatasin gitu nggak kalau main gadget biasanya?
1: Kadang-kadang dibatasin, kadang-kadang agak lupa waktu.
0: Oh, lupa waktu. Tapi dimarahin nggak sih kalau lupa waktu biasanya?
1: Iya sih dimarahin, kena omel.
0: Tapi gimana ya, gadget sekarang kita butuh ya gitu.
1: Iya, cuman kayak kadang-kadang benci juga nih, ini kenapa sih harus banget kayak gini? Kenapa sih harus sampai kebablasan gitu? Kan kadang-kadang kita kalau kebablasan langsung, aduh nyesel banget aku kayak gini, kayak gini gitu kan.
0: Kenapa tadi aku gak lihat waktu gitu? Karena memang gadget ini suka bikin lupa waktu kan? Kalau keasikan nge-scrolling, tahu-tahu udah jam berapa gitu
1: iya
0: ya.
1: Iya kan, jadi rasa waktunya itu jadi singkat banget.
0: Bener, gitu. Jadi banyak waktu yang terbuang sia-sia ya kan. Jadi memang sebaiknya memang penggunaan gadget tuh dibatasin ya guys ya. Setuju nggak?
1: Yes.
0: Setuju ya, karena kan tapi, kayak tadi.
2: Tapi walaupun gadget itu kayak dibatasin untuk Sofia, gak ada perubahan, soalnya sebenarnya sejak Harry Potter ini Sofia baca terus terus tidurnya malam.
0: Oh, jadi baca juga ternyata tidurnya malam ya.
1: Aduh, lagi pernah ngerasain kayak gitu juga.
0: Oh iya.
1: Pernah tuh baca buku siapa tuh yang namanya dari seri-seri Laskar Pelangi gitu.
0: Terus
1: baca novel punya papa kan. Tebul banget itu karena saking mau pengen nyelesain gitu kan, karena nanggung juga kan ya. Jadi sempet-sempetnya begadang itu sampai malam-malam.
0: Oke. Abis begadang nyesel nggak pas paginya?
1: Enggak.
0: Tapi nggak telat bangunnya?
1: Enggak se
0: telat
1: sih.
0: Telat sih.
1: Tapi untungnya lagi libur.
0: Oh, untung lagi libur.
1: Jadi ya aman-aman aja.
0: Aman-aman aja. Berarti memang kalaupun mau begadang harus lihat waktu ya. Kalau lagi sekolah ya usahakan jangan ya.
1: Mm-mm.
0: Nanti kebangun tidur telat, waduh. Makin gawat. Iya kan?
1: Iya lagi.
0: Jadi sekarang begadang itu enggak karena gadget aja ya, tapi baca buku juga kadang bisa kebablasan ya.
1: Iya, karena kan bagi beberapa orang kan ngebaca itu kayak ketagihan gitu, penasaran gitu. Sama halnya kayak orang sukanya tuh sama K-drama gitu.
0: Iya.
1: Jadi kebablasan juga karena mereka penasaran.
0: Bener, ditonton terus sampai habis ya.
1: Sampai begadang sampai matanya tuh kayak mata panda.
0: Kayak mata Karisa deh ini. Kebanyakan
1: tidur. Enggak apa-apa, Aira juga ada.
0: Kita sama ya, tapi dengan begadangnya beda-beda aja ya. Nyalanya iya. Tapi setuju ya, harusnya kan kita baca buku tuh memang harus sering-sering ya, apalagi buat anak-anak muda belajar baca buku. Ternyata bagus juga untuk literasi ya.
1: Iya, biar literasinya lebih tinggi gitu, lebih banyak.
0: Oke, lebih banyak pengetahuan juga yang dapat. Setuju, Sofia?
2: Iya.
0: Oke, jadi ya sekarang kan gak harus gadget untuk hiburan ya guys. Ini Aira sama Sofia juga membuktikan kalau mau ngisi waktu luang yang gak harus main gadget terus atau main game, bisa baca buku dan sebagainya ya. Selain juga ngehibur, tentunya juga nambah ilmu pengetahuan ya kan gitu. Tapi juga jangan lupa untuk membatasi waktu juga dan tentunya ya teman bro, supaya gak kebablasan terus malah begadang ya gitu. Oke deh, mungkin karena waktu kita udah terbatas nih, mungkin terakhir Karisa mau tanya deh sama kalian nih, kira-kira kalau kalian mau ngasih pesan sama teman-teman nih, kegiatan apa yang bisa dilakukan buat ngisi luang nih buat teman-teman semua, buat ngisi waktu luang saat liburan nanti gitu. Boleh dari Aira, apa nih mau disampaikan buat teman-teman nih?
1: Ya menurut Aira sih, ya ngelakuin apapun aja yang sesuai kesukaan. Mis kalau nggak suka baca buku ya nggak usah baca buku, buku novel misalnya. Atau enggak, kalau enggak suka baca novel ya komik aja enggak apa-apa. Kan sebagian orang ada suka baca.
0: Betul.
1: Tapi enggak suka novel gitu karena boring.
0: Oke.
1: Atau enggak main game, nonton, menggambar, masih banyak lagi
0: kegiatan yang lain bisa dilakukan ya. Oke. Jadi pokoknya lakukan apa yang memang kalian sukai ya, untuk
1: mendasari mengisi hobi.
0: Hobi masing-masing, kegemaran masing-masing ya.
1: Iya.
0: Oke, ini pesan dari Aira teman pro 2. Dari Sofia, apa nih Sofia?
2: Sebenarnya sama aja sama Aira, tetapi Sofia ingin teman-teman untuk kayak dapat kayak some
0: in English boleh kok.
2: Some goals atau competition gitu, kayak misalnya Sofia yang mau ngalahin ibu, mau lebih kurang baca Harry Potternya daripada
0: ibu
2: dari 3 hari itu. Jadi Sofia bikin goal gitu untuk Sofia.
0: Oke, jadi ada semacam goals yang mau dilakukan nih ya.
1: Tapi emang si goals itu emang jadi sukses banget untuk kita buat ngelakuin sesuatu.
0: Benar, benar banget. Berarti masing-masing dari kalian juga punya goals masing-masing ya. Jadi biar waktu liburan dan waktu luangnya juga gak sia-sia ya guys ya. Jadi ada goals yang mau dicapai masing-masing gitu.
1: Iya.
0: Oke, setuju ya?
1: Setuju.
0: Oke deh, udah Sofia ada lagi? Udah, itu aja. Oke deh guys. Jadi intinya nih pesan dari Aira sama Sofia teman pro 2, lakukan apa yang mau kalian lakukan sesuai dengan kegemaran kalian, kesukaan kalian nih ya. Mau ngisi waktu luang apapun boleh, tapi jangan lupa juga kalau bisa diisi dengan sesuatu yang ada goals-nya ya, supaya juga nanti liburannya dan waktu luangnya juga bermanfaat nih teman pro 2. Jadi enggak kebuang sia-sia gitu ya. Jadi enggak ada rasa penyesalan nanti kalau udah masuk sekolah lagi ya kan. Nanti ditanya apa nih yang dilakukan, aduh aku nggak tahu lagi ngapain ya aku liburan ya kan, nanti bingung jawabnya apa. Oke deh guys, thank you ya untuk obrolannya malam hari ini. Semoga sukses untuk sekolahnya, nanti raportnya juga diterima hari Sabtu, juga nilainya bagus-bagus ya.
1: Yeah. Aduh kinda nervous nih I.
0: Jadi nervous, jangan nervous dong. Pasti Karissa yakin nih nilainya Aira sama Sofia nih bagus-bagus semua ya.
1: Dari sekarang ini udah merinding-merinding.
0: Merinding-merinding. Bisa sukses ya. Penting selalu belajar juga, selalu latih juga kemampuannya. Nanti main-main lagi ke Pro 2 ya. Kita ngobrol lagi, oke? Okay?
1: Insya Allah.
0: Insya Allah. Kita bahas topik lain lagi ya. Biar belajar public speakingnya makin oke. Ini kan karena public speaking ya, main kesini ya kan?
1: Yep.
0: Oke. Oke, okay. Okay, teman-teman berdua. Kalau gitu sebenarnya kita cukupkan dulu untuk obrolan kita di rotasi malam hari ini barengan sama Aira dan juga Sofia ya teman-teman berdua. Jadi buat kamu yang obrolannya kelewatan malam hari ini juga jangan sedih. Kamu bisa nonton ulang lagi tayangannya di YouTube Pro 2 Pekanbaru nih. Untuk itu kami pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Abis ini masih akan Risa temenin kamu hingga nanti jam 12 malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Pekanbaru teman terbaik kamu. Dadah, sampai jumpa guys. Thank you ya.

88,4 FM, program dua pekan baru, teman terbaik kamu, teman berdua. Dan malam hari ini tentunya kita masih bersama dibagi-bagi bahas gini bahas gitu. Risa akan temenin kamu, teman berdua, hingga nanti jam 12 malam nih ya. Kita bakal ngobrol seru-seru aja deh malam hari ini. Kita bagi-bagi informasi yang seru aja untuk nemenin kamu istirahat hari ini, teman berdua ya. Sambil juga tentunya Risa akan temenin kamu sama lagu-lagu kesayangan kamu. Kira-kira kita mau berinteraksi apa, guys? Yang mau request juga boleh lah ya, langsung WhatsApp aja di 0811-760-084. Atau kalau mau cerita-cerita juga boleh banget, nanti Risa bakal temenin kamu hingga nanti malam. Kalau gitu guys, tadi kita udah dengerin satu lagu dari Anggis Devaki dengan Jaga Cintamu. Widih, memang cinta tuh harus dijaga ya, jangan sampai lepas ke lain hati ya kan. Tapi biar makin seru, kayaknya kita dengerin lagu dari Lani gak sih, teman berdua ya, dengan You untuk nemenin kamu dulu. Dan nanti Risa bakalan balik lagi. Jadi stay tune terus guys di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

Mama Pro 2, kamu pernah gak sih lagi semangat-semangatnya chat seseorang nih ya, atau teman kamu, entah pacar kamu, ya kan? Udah panjang lebar nih ngechat sama Mama Pro 2, ada cerita ini itu, ya terus tiba-tiba dibalasnya cuma satu kata, iya atau oke, atau bahkan cuma dibalasnya, gimana tuh rasanya teman Pro 2? Pasti kamu rasanya kayak lagi main badminton sendirian. Kita yang lempar koknya, tapi gak ada yang balikin nih guys ya. Jadi kayak kita main sama angin. Dan ini, fenomena seperti ini sekarang udah punya istilah yang cukup populer di kalangan anak muda. Yaitu adalah teman berdua dry text nih ya. Emang keren banget sih itu kayaknya. Dan di era digital seperti sekarang, komunikasi itu memang jadi semakin mudah nih. Kita bisa ngobrol kapan aja melalui WhatsApp, Instagram, Telegram, atau platform lainnya. Tapi uniknya teman berdua, meski komunikasi juga makin cepat, kadang ngobrolan itu justru terasa dingin dan juga hambar, ya kan guys? Jadi istilah dry text ini kemudian digunakan untuk menggambarkan percakapan yang datar nih, singkat dan minim ekspresi. Jadi biasanya ditandain dengan balasan kayak sip, oke, atau haha, atau iya. Tapi tanpa ada usaha untuk ngelanjutin percakapan gitu teman berdua. Jadi kayak udah di-cut aja gitu obrolan kita, ya kan. Dan tentunya malam ini teman berdua kita bakalan bahas tentang fenomena si dry text ini, yang sering bikin salah paham, bikin kita overthinking, bahkan bikin hubungan pertemanan juga jadi canggung, ya kan. Jadi bakalan kita bahas bareng-bareng teman berdua sambil kita dengerin dulu kayak satu lagu. Kita dengerin lagu dari Kelani dulu gak sih teman berdua? Dengan Folded, dan nanti saya bakal balik lagi.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
8: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Pro2FM. Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2. Teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Nomor dua, salah satu alasan kenapa si dry text ini juga sering bikin orang jadi salah paham nih ya, nomor dua. Karena komunikasi lewat chat yang gak menghadirkan ekspresi wajah tentunya, terus nada suara atau bahasa tubuh nih. Jadi coba bayangin aja nomor dua, saat orang lain atau teman kamu nih ngirim pesan oke okay, ya. Ini kalau diucapkan sambil tersenyum mungkin terdengarannya ramah ya, oke okay, gitu ya kan. Tapi kalau hanya muncul dalam bentuk teks doang, oke okay. Nah itu bisa jadi beda nih teman berdua. Karena sebagian orang bisa menganggapnya dingin, cuek, atau bahkan lagi marah ya kan. Padahal belum tentu juga begitu sih teman berdua. Dan juga menurut berbagai penelitian komunikasi digital, ternyata ketiadaan isyarat nonverbal ini membuat penerima pesan juga harus menafsirkan sendiri nih emosi dari pesan yang diterima. Akibatnya satu kata yang sama itu bisa memiliki makna yang berbeda-beda buat setiap orang. Dan inilah yang sering memicu drama kecil di dunia digital teman berdua. Ada yang mungkin langsung berpikir kayak, aku nih lagi salah ngomong ya? Atau dia nih lagi marah gak sih? Atau bahkan mungkin kamu berpikir kayak, dia tuh udah gak suka kali ya sama aku. Aduh. Padahal sebenarnya teman berdua bisa jadi nih, orang tersebut ya memang lagi sibuk aja, lagi capek, atau memang punya gaya komunikasi yang singkat tadi teman berdua.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Oke, teman Pro 2, walaupun banyak orang yang menganggap dry text tadi sebagai tanda seseorang gak tertarik untuk berbicara, faktanya juga gak selalu demikian ya. Karena setiap orang punya gaya komunikasi yang berbeda, ada yang suka cerita panjang lewat chat, ada juga yang lebih nyaman berbicara langsung nih kalau udah ketemu. Bahkan ada orang yang menggunakan pesan teks hanya sebagai sarana menyampaikan informasi secara praktis. Jadi mereka lebih menikmati percakapan tetap muka dibandingkan mengetik panjang lebar di layar ponsel nih teman berdua. Namun memang ya perubahan gaya komunikasi itu yang tiba-tiba bisa memicu kecemasan. Contohnya kayak biasanya seseorang nih balas dengan antusias, terus tiba-tiba jadi menedak singkat dan dingin. Wah, kalau udah situasi kayak gini ya sering bikin banyak anak muda juga jadi overthinking teman berdua. Padahal ya belum tentu ada masalah besar sih, bisa aja dia lagi banyak tugas, lagi lelah, atau lagi fokus sama yang lain teman berdua. Karena itu juga daripada langsung berasumsi negatif ya, lebih baik mencoba memahami situasi dan karakter lawan bicara terlebih dahulu. Jadi teman berdua, intinya komunikasi yang baik ya tetap jadi kunci agar hubungan pertemanan, keluarga maupun pasangan juga bisa berjalan dengan nyaman. Kalau mau menghindari kesan retex ya sebenarnya ada beberapa cara sederhana sih yang bisa kamu lakukan. Misalnya kayak ngasih respon yang lebih jelas atau mengajukan pertanyaan yang baik balik di teman Pro 2 atau menunjukkan ketertarikan terhadap cerita lawan bicara. Ya contohnya daripada hanya sekedar balas oke, mungkin bisa ditambahin kayak oke, semoga caranya lancar. Atau mungkin daripada jawabnya cuma iya doang nih ya guys, ya bisa ditambahin kayak ngasih pendapat atau pertanyaan lanjutan. Ya hal-hal kecil kayak gini juga bisa bikin percakapan jadi terasa lebih hangat dan juga hidup. Dan yang paling penting, jangan terlalu cepat nih buat ngambil kesimpulan hanya dari sebuah pesan singkat. Jadi gak semuanya dry text itu berarti marah, dan gak semua balasan singkat itu berarti gak peduli ya guys. Karena di era digital sekarang ya, kemampuan untuk memahami cara komunikasi orang lain juga jadi salah satu keterampilan yang penting untuk kita miliki, ya kan? Jadi teman berdua, tadi pembahasan kita dibagi-bagi satu jam ini. After ini saya masih akan balik lagi nemenin kamu, masih dibagi-bagi. Bahas gini, ya bahas gitu.

Oke, Tama Berdua, udah jam 10 aja. Duh, gak kerasa banget waktu cepat berlalu ya Tama Berdua. Ya, dan tentunya kita masih di bagi-bagi bahas gini bahas gitu hingga nanti jam 11 malam Tama Berdua. Dan kita masih akan bahas obrolan yang seru-seru banget nih. Kayaknya kita bakalan bahas sesuatu nih ya. Kita bakalan bahas tentang drama Korea nih Tama Berdua. Nanti saya bakal ngasih kamu 10 judul kira-kira yang wajib buat masuk daftar tontonan kamu yang mungkin belum pernah nonton drama Korea. Biar mungkin lebih tertarik nih Tama Berdua ya, karena ternyata di drama Korea ini juga banyak yang seru-seru banget loh guys, ya kan? Dan tentunya kalau kita ngomongin K-drama ini jadi salah satu tayangan yang banyak digemari oleh masyarakat dunia nih. Jadi gak hanya di Indonesia ada. Jadi gak hanya menawarkan kisah romantis, tapi drama Korea juga menghadirkan berbagai genre kayak komedi, aksi, medis, fantasi, hingga cerita tentang perjuangan hidup yang bikin penonton jadi terhubung dengan alurnya. Nah, nanti kita bakalan bahas bareng-bareng Tama Berdua, jadi jangan kemana-mana ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
4: Eh, Dias, beli apa?
3: Nih, beli roti.
4: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
3: Ya,
4: pilih
3: terus?
4: Yang warna merah aja klipnya.
3: Hah? Ya emang kenapa?
4: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Oke, tahun berdua kalau kita ngomongin drama Korea. Tentunya drama Korea ini kan sering menghadirkan beragam cerita dengan karakter yang kuat ditambah dengan konflik yang menarik juga nih. Jadi tentunya ini bisa menjangkau penonton dari berbagai latar belakang, guys. Jadi bagi mereka yang baru ingin mengenal dunia drama Korea, ya memilih tontonan pertama ya terkadang menjadi tantangan tersendiri karena banyaknya pilihan dan judul yang tersedia. Nah, buat kamu juga teman berdua ya, mungkin belum pernah nonton drama Korea tapi penasaran buat nonton, ada beberapa rekomendasi yang bisa Risa bagikan untuk kamu teman berdua, terutama yang baru mau mulai menikmati berbagai warna cerita dari industri hiburan Korea Selatan ini. Nah, apa aja sih Risa nih? Yang pertama mungkin kamu bisa nonton Itaewon Class nih teman berdua. Nah, Itaewon Class ini jadi salah satu drama Korea yang banyak direkomendasikan karena menghadirkan kisah perjuangan, persahabatan dan keberanian melawan ketidakadilan nih teman berdua. Jadi drama ini yang mengikuti perjalanan Park Se-ro-yi, seorang pemuda yang berusaha membangun bisnis restoran setelah mengalami berbagai kejadian sulit dalam hidupnya. Jadi enggak hanya

seorang pengacara sekaligus penasihat mafia Italia yang kembali ke Korea Selatan. Jadi dengan gaya cerita yang unik, drama ini juga menghadirkan konflik antara keadilan dan kekuasaan dengan sentuhan humor yang bikin dia jadi gak kerasa berat di tahun 2022.

0: Kayaknya mau hujan deras deh.
1: Iya lagi, pulang sekarang yuk. Kalau hujan, pasti air di jalanan pada naik nih.
0: Sebelum jalan, coba deh cek kondisi kendaraan dulu. Ban, lampu, sama wipernya tuh aman gak tuh?
1: Iya, santai. Masih aman kok, kan gak terlalu jauh juga jaraknya.
0: Ahmad! Ih, hampir aja kita nabrak pembatas jalan tuh.
1: Ya gimana, ini jalannya licin loh. Gelap pula lagi nih, ha. Kok nggak mau jalan lagi nih wipernya? Nggak kelihatan apa-apa nih.
0: Tuh kan apa aku bilang. Tadi tuh harusnya kita cek dulu mobilnya. Kejebak nih jadinya.
2: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Next nih teman berdua, rekomendasi drakor yang bisa kamu tonton nih, apalagi yang baru-baru mau mulai dan penasaran sama K-drama. Mungkin Cafe Minamdang juga bisa jadi alternatif untuk kamu nih. Karena drama ini adalah drama dengan nuansa komedi misteri teman berdua. Jadi drama ini tuh kayak mengisahkan tentang cerita seorang mantan profiler kriminal yang kemudian menjalankan bisnis sebagai peramal palsu. Dan dengan karakter yang unik dan alur yang ringan, drama ini juga memberikan hiburan yang mudah diikuti oleh para penonton baru. Terus ada Hospital Playlist di Taman Produa. Nah, bau-baunya sih bau-bau rumah sakit ya kan. Tapi bukan hanya tentang dunia medis nih, tapi cerita ini juga menghadirkan kisah persahabatan, tentang kehidupan dan juga hubungan antar manusia. Jadi drama ini juga mengikuti kehidupan 5 dokter yang telah bersahabat sejak masa kuliah. Dan ceritanya yang tentunya hangat ini bikin drama ini cocok banget buat penonton yang menyukai kisah sederhana tetapi juga penuh sama makna nih. Terus ada Business Proposal juga teman berdua. Ini cocok juga nih buat kamu yang suka drama romantis dengan cerita ringan, karena Business Proposal ini juga bisa jadi salah satu pilihan yang tepat untuk kamu. Jadi drama ini menghadirkan kisah pertemuan tidak terduga antara seorang karyawan dan atasannya dalam situasi yang penuh kesalahpahaman. Jadi dengan unsur komedi romantis dan karakter yang menarik, drama ini juga mudah bikin kita jadi terbawa suasana nih guys. Terus apalagi nih ya, ada Doctor Stranger. Nah, Doctor Stranger ini cocok banget untuk kamu yang suka cerita medis dengan tambahan unsur politik dan juga misteri. Jadi Doctor Stranger ini juga bisa jadi pilihan nih, karena ini mengisahkan tentang kisah seorang dokter jenius yang memiliki masa lalu yang penuh rahasia. Wis. Selain itu juga menghadirkan konflik dunia kedokteran, drama ini juga menampilkan perjuangan seseorang untuk mencari identitas dan juga kebenaran nih teman-teman.

0: Jangan lupa jemput aku di taman kota ya. Love you from your guardian angel. Pakai emot ..
1: Gis, kamu apaan sih?
0: Nah, apa sih sirik ya? Makanya cari pasangan dong.
1: Bukan sirik loh, tapi gaya bahasa kamu itu apaan sih? Jangan jadi alay dong.
0: Alay gimana sih? Biasa aja tahu. Ini memang bahasa yang biasa digunakan sama remaja zaman now kayak aku ini.
1: Iya, mau apapun itu tetap termasuk dalam bahasa alay tahu. Bahasa Indonesia yang tidak resmi, yang struktur penulisan dan pengucapannya itu berbeda, atau gabungan dari huruf dan angka, bahkan olahan bahasa Inggris yang disunting, apalagi yang menggunakan nada-nada tertentu, pada kata-katanya itu disebut alay loh. Apalagi nih, yang kamu buat tadi itu berlebihan banget, seolah-olah menarik perhatian baik dari pengucapan maupun gaya kamu.
0: Oh ya? Jadi gitu aja udah termasuk alay ya?
1: Iya dong. Makanya kalau kamu gak mau disebut anak alay, coba deh ubah gaya bahasa kamu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bukan hanya kedengarannya lebih enak, tapi juga ikut melestarikan bahasa Indonesia khususnya untuk pemuda Indonesia.
0: Siap bosku.
2: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

0: Produ FM. Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Kata nomor 2, yang ke-8 nih ya, ada King the Land nih. Jadi buat kamu juga yang suka drama romantis yang ringan terus juga menyenangkan, King the Land juga bisa jadi opsi untuk kamu nih. Karena drama ini juga mengikuti kisah seorang pewaris perusahaan hotel dan seorang karyawan hotel yang memiliki kepribadian berbeda. Dan dengan suasana romantis dan cerita yang menghibur, drama ini juga cocok banget nih jadi tontonan yang mudah untuk dinikmati. Terus ada Mr. Queen itu nomor 2. Kalau ini sih lawak ya. Karena ini bercerita salah satu drama Korea yang bercerita ada unsur sejarah dan komedinya nih drama Taman Perdua. Jadi drama ini menghadirkan kisah seorang pria dari zaman modern yang jiwanya masuk ke tubuh seorang ratu di era kerajaan nih. Jadi ini tuh ada perpaduan humor, budaya kerajaan dan konflik keluarga kerajaan yang bikin drama ini jadi memiliki daya tarik tersendiri juga. Terus yang ke-10 Taman Perdua ya, yang terakhir ada Alchemy of Souls nih. Jadi ini ceritanya tentang genre fantasi yang bikin jadi drama ini tuh menarik banget buat ditonton Taman Perdua. Jadi drama ini menghadirkan dunia fiksi dengan kisah tentang penyihir, pertukaran jiwa, cinta dan perjalanan menemukan jati diri. Jadi dengan visual yang indah dan cerita yang penuh imajinasi, drama ini juga cocok banget nih buat kamu penonton yang pengen coba genre yang berbeda. Jadi nomor 2 untuk memulai menikmati drama Korea ini juga gak harus langsung yang cerita yang berat-berat gitu yang bikin kepala sakit ya. Tapi rekomendasi-rekomendasi tadi juga bisa menawarkan berbagai pilihan genre. Mulai dari perjuangan hidup, komedi romantis, dunia medis, aksi hingga ke fantasi nih guys.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Enggak, lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Dan teman Pro2 itu dia informasi-informasi yang bisa Risa sampaikan di malam hari teman Pro2 di Jaga Malam tentunya di hari Rabu 17 Juni 2026. Dan teman Pro2 terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin Pro2 Pekanbaru tentunya hingga saat ini. Dan tampaknya juga Risa harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro2 karena tentunya hari ini Risa harus pamit dulu nih. Nanti kita bakalan masuk di Jazz Music teman Pro2 hingga nanti jam 12 malam. Jadi buat kamu stay tune terus di program Madu Pekanbaru. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi ya di esok hari teman Pro2 di jam yang sama dari jam 5 tentunya hingga nanti jam 12 malam ya. Akan menemani kamu dengan program-program seru dan menarik lainnya. Risa pamit teman Pro2, sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan bye-bye.

104.4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Just Music Pro 2 FM. Pro 2.

0: PT-ku tadi PT-ku umur saya 20 itu tidak kita kuliah di Inggris. Saya mau jadi itu.
1: Ini suara anak disabilitas.
2: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12, umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
1: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.

adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

Pro2FM. Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2FM. Teman terbaik kamu.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Warna hijau dan biru, gambaran negaraku. Jika dilihat dari peta satelit, dua warna itu dominan menunjukkan wilayah daerah yang dimiliki Indonesia. Hijau menandakan daratan, dan biru menandakan perairan. Wilayah Indonesia adalah 70% lautan dan 30% daratan, yang penuh dengan potensi kekayaan sebagai negara maritim dan kepulauan. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan 99.000 km garis pantai. Tercatat dari World Meters, luas daratan 1,9 juta km persegi dan luas lautan yang dimiliki 3,2 juta km persegi. Sebesar itulah Indonesiaku yang harus kujaga.

0: Berdua Inspirasi. Dikisahkan seorang anak kecil yang berpenampilan lusu memasuki sebuah kedai es krim di Amerika. Setelah duduk di salah satu kursi, anak tersebut ditanya pesanan oleh seorang pelayan. Anak tersebut tidak langsung memesan, melainkan bertanya berapa harga es krim sundae. Pelayan menjawab bahwa harganya 50 sen. Kemudian anak tersebut bertanya lagi, berapa harga es krim biasa? Karena melihat pelanggan lain yang menunggu, pelayan dengan cepat menjawab 35 sen dengan sikap yang tidak sabar. Anak itu kemudian menghitung uangnya dan memesan es krim biasa. Setelah melayani pelanggan lain, sang pelayan kembali ke meja anak itu untuk membersihkannya. Namun, pelayan terkejut dan menemukan sebuah tip sebesar 15 sen di samping piring kosong anak tersebut. Pesan yang dapat dipetik dari cerita ini adalah, jangan pernah menghakimi atau menghina orang lain berdasarkan penampilan dan kekayaan. Orang yang kamu hina atau hakimi mungkin akan menjadi penolongmu di masa depan sehingga kamu akan merasa menyesal.
1: Nomor 2, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman berdua, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program A2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Kamis 18 Juni 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma salatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sirki wal wafa. Alhamdulillah, memuja dan memuji kita untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan, nikmat kebaikan, nikmat selalu melakukan kebaikan. Karena di antara sekian banyak nikmat, nikmat yang paling mulia adalah Allah masih gerakkan hati-hati kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, nah hari ini kita akan menyampaikan di antara nilai-nilai kebaikan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawadduihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Mathalu jasadi idza istaka minhu adu tada'a lahu sa'iril jasad." Mathal mu'minina fi tawaddi'ihim. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, saling mencintai dan saling menyayangi. Seperti satu bangunan tubuh, idza istaka minhu adu, dan apabila satu sisi tubuhnya tersakiti, maka akan tersakitilah sisi tubuh yang lainnya. Hal ini jelas dalam keseharian pun melekat ya. Ketika kita misalkan tersandung batu, nah yang tersandung itu kaki, yang sakit itu kaki, tapi yang berkata aduh itu adalah mulut, dan merasakan sakit seluruh badan. Nah, begitulah orang Islam itu. Jadi dalam diri pemuda dia harus memiliki sifat kepedulian. Sifat peduli terhadap sesama saudaranya, sesama sahabatnya, karib kerabatnya. Tidak menjadi pemuda-pemuda yang bahasanya hanya mementingkan diri sendiri, apatis misalkan, tak peduli dengan lingkungan, egois, tak hirau dengan permasalahan apa yang ada. Yang dia pikirkan adalah dirinya selamat, dirinya baik, dan dia hanya mementingkan dan mengutamakan kemaslahatan pribadinya tanpa peduli tentang lingkungan dan keadaan serta kejadian-kejadian yang ada. Dan tentu itu tidaklah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah adalah nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai kebaikan yang hanya bukan kebaikan pribadi tapi kebaikan juga untuk lingkungan, untuk masyarakat. Dan tentu kepedulian pemuda terhadap lingkungan ini amat sangat dinantikan baik oleh negeri ataupun oleh agama. Kita perhatikan dalam sejarah-sejarah Islam misalkan, maka yang memiliki peran banyak memajukan Islam itu adalah pemuda. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemuda, Utsman bin Affan adalah pemuda, Zaid bin Sabit adalah pemuda, nah, Ali bin Abi Thalib adalah pemuda, dan banyak pemuda-pemuda yang lainnya yang mereka berperan penting dan perannya dinantikan dan ditunggu oleh agama. Oleh sebab itu di pertemuan kita hari ini kita mengajak supaya pemuda-pemuda, para remaja ya, pada saat ini yang tertanam dalam pikirannya adalah dia harus berperan aktif untuk kemaslahatan agamanya, kemaslahatan lingkungannya, kemaslahatan negerinya, dan kemaslahatan untuk rahmatan lil alamin. Dan inilah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, mithlu jasadil wahid, seperti satu unsur tubuh, satu batang tubuh yang idza staka minhu, apabila satu sisinya tersakiti, tada'a lahu sa'irul jasad, maka yang lainnya akan merasakan sakit. Demikian yang kita sampaikan, berharap Hadis ini dapat menggugah kita memiliki kepedulian yang kita memperbaiki diri, juga memperbaiki lingkungan, yang kita memperbaiki hidup, juga memperbaiki keadaan. Keadaan negeri kita, keadaan agama kita, dan keadaan bangsa kita dan saudara-saudara kita dimanapun berada. Demikian, jazakumullah khair, kul amin wa antum bi khair, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

0: Allah akan menjawab setiap doamu dengan tiga cara. Pertama, dengan langsung mengabulkannya. Kedua, menundanya. Dan ketiga, menggantinya dengan yang lebih baik untukmu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: macet, panas, gerah, kasihan deh kamu. Makanya, kalau tidak mau terkena macet, berangkat lebih awal dan jangan lupa cek rute perjalanan menggunakan GPS sebelum berangkat.
1: Facebook Inc. adalah sosial media online asal Amerika Serikat dan juga perusahaan jejaring sosial berbasis di Menlo, California, Amerika Serikat. Facebook adalah suatu layanan jejaring sosial yang awalnya diluncurkan sebagai Freshmans pada bulan Juli tahun 2003, yang kemudian diganti menjadi Facebook pada 4 Februari 2004. Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg dan juga teman-temannya di asrama kuliahnya di Universitas Harvard. Saat ini Facebook dianggap sebagai salah satu dari 4 besar perusahaan teknologi selain Amazon, Apple, dan Google.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama, teman Pro 2, Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Riau menuntaskan penyidikan kasus perusakan hutan mangrove dan produksi arang bakau ilegal di Kabupaten Kepulauan Meranti. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap P21, penyidik melaksanakan pelimpahan tahap 2 dengan menyerahkan 3 tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri atau Kejari Kepulauan Meranti. 3 tersangka yang diserahkan masing-masing berinisial B alias CC dan M alias AW yang berperan sebagai pemilik atau cukong dapur arang ilegal, serta SA yang bertindak sebagai nahkoda kapal pengangkut arang bakau.

0: atau hasil penebangan mangrove. Selanjutnya, ketiga tersangka akan menjalani proses penuntutan dan persidangan di pengadilan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya nomor Pro 2, pemerintah Provinsi Riau mulai mematangkan persiapan peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Riau yang akan dirangkaikan dengan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Beragam kegiatan sosial, lingkungan kesehatan hingga pelayanan publik disiapkan untuk melibatkan masyarakat secara luas. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat awal yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi atau Sekda Prov Riau, Syahrial Abdi, di ruang rapat Melati Kantor Gubernur Riau pada Rabu 17 Juni 2026. Rapat diikuti oleh seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemprov Riau. Sejumlah agenda besar telah dirancang untuk memeriahkan peringatan dua momentum bersejarah tersebut. Kegiatan yang disiapkan antara lain penanaman 5.000 bibit pohon, vaksinasi rabies untuk hewan peliharaan, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, hingga senam massal yang akan dipusatkan di Stadion Utama Riau.
1: Info Pro 2.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar Job Fair 2026 di Mall SKA Pekanbaru mulai 17 hingga 19 Juni 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru ini dibuka langsung oleh Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, dan melibatkan 47 perusahaan yang menyediakan 1.417 lowongan kerja untuk lulusan SMA, perguruan tinggi, hingga penyandang disabilitas. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menekan angka pengangguran sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Yang menegaskan pemerintah akan mengawal proses rekrutmen agar para pencari kerja yang mendaftar melalui job fair mendapatkan prioritas dari perusahaan. Demikianlah Info Pro 2 pagi ini. Selamat pagi dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

104 FM Pro 2, pekan baru teman terbaik ya, hello oleh teman Pro 2. Selamat pagi and good morning teman Pro 2. We are made again teman Pro 2 di Spadia kali ini di hari Kamis 18 Juni 2020. Nah, bareng aku teman Pro 2 lagi Gibran Wahyu bakal nemenin kamu sampai jam 11 nanti ya di santai siang. Santai siang teman Pro 2. Dan aku ucapin lagi selamat pagi buat kamu, selamat menjalankan aktivitas, yang memulai menjalankan aktivitas teman Pro 2. Seperti biasa ya, kalau pagi-pagi itu biasanya paling afdol kalau diinformasikan dulu ada informasi apa terbaru hari ini teman Pro 2. Nah, nanti aku bakal bacain dan juga infoin buat kamu teman Pro 2, info-info terbaru buat kamu, sambil aku puterin lagu-lagu yang enjoyable, yang listenable, yang relaxable, semuanya teman Pro 2 ya. Kalau gitu ini juga ada nih satu lagu dari Clean Bandit featuring Marina, Disconnect. For you teman Pro 2, enjoy.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Kak, sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
4: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapa punya tetap ditangkap?
3: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yalah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
4: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
5: Menganggu awak aja ya, Kak, ya.
6: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi.

Teman Pro 2, kali ini ada kabar menarik Teman Pro 2 dari sektor pariwisata Indonesia. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana menegaskan kalau pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan masih jadi prioritas pemerintah menuju tahun 2027. Targetnya gak main-main Teman Pro 2, mulai dari ningkatin kunjungan wisatawan mancanegara sampai 19 juta kunjungan. Sampai mendorong pertumbuhan ekonomi nasional Teman Pro 2, dan pemerintah juga menargetkan penyelesaian 10 destinasi wisata prioritas dan pengembangan 3 destinasi regeneratif yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Dan selain itu, kualitas SDM pariwisata, promosi wisata, sampai penyelenggaraan event-event menarik juga bakal terus diperkuat. Yang gak kalah menarik Teman Pro 2, sektor pariwisata diproyeksikan mampu menyerap lebih dari 27 juta tenaga kerja dan menghasilkan devisa sampai 28,6 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, jadi Teman Pro 2, pariwisata di Indonesia ya bukan cuman soal liburan ada, soal liburan aja ya, dan juga foto-foto estetik ke depannya, tapi juga bakalan ngebuka ruang dan juga peluang ekonomi untuk lapangan kerja bagi masyarakat luas.

0: Bau nggak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku,
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: Nah, tuh kan!
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Dan teman Pro 2, informasi selanjutnya ada informasi seputar hiburan nih teman Pro 2. Buat kamu kali ya yang masa kecilnya sering banget ditemenin sama film animasi dengan karakter hijau teman Pro 2, ya paling ikonik Shrek teman Pro 2. Ada kabar seru buat kamu para penggemarnya, setelah penantian panjang trailer terbaru Shrek yang kelima akhirnya resmi dirilis. Dan film ini dijadwalin tayang di tanggal 30 Juni 2027 dan jadi comeback besar franchise Shrek setelah sekitar 17 tahun sejak film terakhirnya teman Pro 2 yang Shrek Forever After yang rilis tahun 2010. Tahun, wah udah lama banget teman Pro 2 ya. Karakter favorit kayak Shrek, Fiona, dan Donkey kembali hadir dengan pengisi suara aslinya yaitu Mike Myers, Cameron Diaz ya, dan Eddie Murphy. Dan di trailer barunya, pertemuan walangan baru mereka di negeri Far Far Away dipenuhi berbagai kejadian kocak dan juga karakter unik. Bahkan ada parodi karakter manusia salju yang ngingetin penonton sama Olaf dari film Frozen. Dan Donkey juga kembali mencuri perhatian teman Pro 2 lewat tingkah lucunya yang khas. Dan menariknya lagi, film ini juga menghadirkan nama-nama baru kayak Zendaya, Marcelo Hernandez, dan juga Skyler Gisondo. Dengan kombinasi nostalgia dan cerita baru teman Pro 2, Shrek 5 diprediksi bakal jadi salah satu film animasi yang paling ditunggu nih dalam beberapa tahun ke depan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
4: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
6: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
7: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
8: Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
10: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

kabar seru lagi teman-teman dua dari dunia hiburan ya, dan juga dunia animasi teman-teman dua. Film Toy Story 5 resmi tayang di bioskop Indonesia mulai 17 Juni 2026. Besok teman-teman dua. Kemarin teman-teman dua udah tayang ya Toy Story 5 teman-teman dua, dan film yang terbaru ini dari Pixar ini ngelanjutin kisah setelah Woody memutuskan berpisah dari Bonnie dan ngejalanin petualangan baru bersama Bo Peep. Sementara itu di kamar Bonnie, Jessie kini menjadi pemimpin para mainan dengan Buzz Lightyear sebagai tangan kanannya. Dan konflik mulai muncul ketika Bonnie yang kini berusia 8 tahun lebih tertarik main dengan sebuah tablet yang berbentuk katak bernama Lily Pad. Dan kehadiran teknologi baru ini membuat para mainan tradisional merasa mulai dilupakan. Karena situasinya yang makin rumit teman-teman dua, Buzz akhirnya manggil Woody untuk kembali membantu mereka menghadapin perubahan zaman. Dan menarik lagi teman-teman dua di film yang kali ini, selain menghadirkan kembali Tom Hanks sebagai Woody dan juga Tim Allen sebagai Buzz Lightyear, film ini juga ngangkat tema yang dekat juga dengan kehidupan saat ini, yaitu gimana teknologi ngubah cara anak-anak main teman-teman dua. Ya relate banget gitu ya. Jadi bukan cuma soal petualangan serunya aja, tapi juga tentang persahabatan, adaptasi, dan juga cari tempat di tengah dunia yang terus berubah. Cocok nih teman-teman dua ya, buat ditonton bareng keluarga, ataupun buat kamu teman-teman dua yang pengen nostalgia santai me time di akhir weekend teman-teman dua, boleh banget. Dan teman-teman dua, kita keep stay tune teman-teman dua, abis ini masih bakalan ada sepada selamat pagi teman-teman dua di jam 7. Kalau gitu keep stay tune terus.